0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Pak Saudara, pemerintah Kota Ambon mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi persoalan lingkungan, terutama sampah yang hingga kini masih menjadi salah satu tantangan perkotaan. Wali Kota Ambon Bode Winwatimena menyatakan penanganan persoalan kota tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi dengan masyarakat, komunitas, dunia usaha maupun pihak lainnya diperlukan agar berbagai persoalan lingkungan dapat ditangani secara berkelanjutan. Hal itu disampaikan Bode Win dalam kegiatan kolaborasi gerakan lingkungan berkelanjutan di ruang Pasingen Balai Kota Ambon beberapa waktu lalu. Menurutnya, selain sampah, sejumlah persoalan seperti kemacetan dan kawasan kumuh juga membutuhkan kerja bersama. Pemerintah terus membuka ruang kolaborasi untuk mencari solusi yang dapat memberikan dampak bagi masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

Basudara, Katon suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

lama lagi tong hidup begini. Mari kita hidup rukun-rukun seperti dulu, yang lain sayang lain, lain kasih maaf for lain juga, lain jam benci lain.

Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Basudara atau Samoa, pengharapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.

Basudara, katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.
7: FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

Perempat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara Pelni Cabang Ambon ya dong mendukung distribusi bantuan kemanusiaan para warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur melalui jaringan transportasi laut, Basudara. Nah, dukungan ini jadi bagian dari upaya Pelni untuk mempercepat mobilisasi bantuan ke wilayah kepulauan yang membutuhkan. Kepala Cabang PT Pelni Ambon ya Robi Ahmansyah Anto bilang konektivitas laut memiliki peran penting dalam mendukung penanganan bencana di wilayah Indonesia Timur. Jaringan pelayaran yang tersedia dapat dimanfaatkan para dong angkut kebutuhan masyarakat secara lebih terkoordinasi. Nah, Basudara, Robi juga Anto bilang dong sudah koordinasi ya dengan seluruh pemangku kepentingan agar pengiriman bantuan langsung aman ya yang dan tertib, aspek keselamatan pelayaran serta keamanan muatan tetap menjadi prioritas selama proses distribusi, Basudara. Nah, dukungan Pelni terhadap penanganan bencana di NTT merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, Basudara. Nah, di pelabuhan ya Pelni berkoordinasi dengan KSOP ya Pelindo dan KOPP sesuai wilayah operasional masing-masing ya, Basudara. Nah, koordinasi diperlukan untuk memastikan proses kedatangan kapal hingga bongkar muat bantuan berjalan lancar, Basudara. Nah, Basudara, lebih lanjut Basudara dong bisa baca di

lupa, saudara, katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

0: Mbak Sudara, Katong Samoa pun harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.
1: Jangan terlalu sombong, Nyong. Sekarang orang pun,

Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

Pak Saudara, Wakil Wali Kota Ambon Eli Tosyuta mengapresiasi Universitas Terbuka Ambon yang terus menunjukkan peran nyata melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Eli menilai perguruan tinggi tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam bidang pendidikan dan penelitian, tetapi juga harus hadir memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Perguruan tinggi tidak hanya memiliki peran dalam pendidikan dan penelitian, tetapi juga hadir secara nyata untuk memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Eli juga memberikan perhatian terhadap keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di lokasi kegiatan. Ia menghimbau agar potensi UMKM terus dikembangkan sehingga dengan semakin dikenalnya kawasan Pantai Galala atau Bawah JMP sebagai salah satu destinasi wisata. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki daya tarik tidak hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan dari luar daerah. Bahkan sejumlah pengunjung dari Jakarta kerap menanyakan keberadaan kawasan tersebut ketika berkunjung di Ambon.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Rompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia, Pak Saudara Sentrasa. Katan sudah ada di pukul 11:23 dan saatnya Beta Ati Manilet akan patai dari ruang dengar Pak Saudara di siang ini. Pak Saudara akan ditemani oleh rekan Lisa yang akan menemani Pak Saudara dong dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 5 sore dengan acara-acara yang sudah katan siapkan Pak Saudara dan semua. Selamat siang Pak Saudara, salam sehat dari Beta dan amatul.

0: Sahabat budaya, pencurian merupakan salah satu tindakan kejahatan yang kerap terjadi di masyarakat. Untuk mencegah terjadinya pencurian, masyarakat adat di Maluku ini memiliki cara tersendiri. Tradisi sasi dimiliki oleh masyarakat Maluku, melindungi barang milik mereka dari pencurian. Dan tradisi ini berupa larangan bagi seseorang untuk mengambil sumber alam di salah satu kawasan dalam waktu tertentu. Hingga saat ini, tradisi leluhur itu masih dipertahankan oleh masyarakat untuk menjaga keseimbangan masyarakat antara alam dan manusia. Bapak John Matur Bongs adalah warga Pulau Kei, Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Lelaki tua ini sedang sibuk menganyam janur atau daun kelapa muda untuk dijadikan sasi. Bapak John akan menjalankan tradisi sasi di pohon kelapa miliknya. Tujuannya satu, yakni agar pohon kelapa miliknya tidak dicuri ataupun dipetik sebelum waktu panen.
1: Kalau sengaja diambil berarti mereka akan dapat susah, dapat penyakit. Nah, di sini kita lihat ada batu ini. Jadi kalau umpamanya saya sengaja melanggar mencuri buah-buahan biar saya punya. Tetapi karena sasi tidak boleh ambil. Tetapi kalau saya datang ambil berarti batu ini nanti masuk mendekati tubuh saya.
0: Untuk menjalankan tradisi sasi, sebuah anyaman janur atau daun kelapa muda telah disiapkan Bapak John. Selain itu juga perlu menyiapkan buah pinang, daun sirih, mengawali tradisi sasi dengan ritual pembaca doa.
1: Doa dukum darbul ngebal, baca birbuk mamia pelania, pina ayah liri hawa rendir na ayah, lukyut na awah, beban itu pun nur fubar. Yang saya baca tadi itu, kalau kita mulai buat sasi itu, ini doa adat. Kita angkat hati kepada leluhur untuk mulai kita pendirikan sasi ini. Mereka jaga selama jatuh tempo keputusan tanggal atau hari berapa baru buka sasi.
0: Bukan saja Bapak John sendiri melindungi pohon kelapa dari pencuri dengan sasi, tetapi di daerah Kota Ambon, tepatnya negeri Latu Halat, juga melakukan hal yang sama. Sebagaimana Latu Halat tradisi sasi bagian dari pelayanan masyarakat, toko adat, dan toko agama.
2: Kami adakan sasi kelapa begitu. Sasi kelapa itu untuk orang-orang yang punya dusun kelapa. Karena kalau tidak buat sasi, hasilnya dicuri orang. Jadi gereja ambil langkah untuk buat sasi, yang mana 3 bulan satu kali baru bisa buka sasi untuk mengambil hasilnya. Karena kalau tidak buat sasi begitu, dusun itu dicuri oleh orang sembarang saja.
0: Di desa Latu Halat, tradisi sasi diawali dengan pemberian doa oleh toko agama dan toko adat di tempat ibadah. Tradisi sasi boleh dilakukan siapa saja, mulai dari perorangan, lembaga adat maupun agama.
2: Pendeta doakan di atas mimbar supaya dusun itu dijaga selama 3 bulan, baru hasilnya bisa dibawa kembali ya, untuk keperluan selanjutnya.
0: Tradisi sasi yang dijalankan masyarakat ini adalah bagian dari hukum adat Larful Ngabal. Karena tradisi Larful Ngabal, khususnya basudara di Maluku, hukum adat tertinggi bagi masyarakat Maluku khusus yang berada di Kepulauan Kei. Hukum adat tersebut memiliki aturan yang diikat dengan 7 pasal. Salah menekan larangan mengambil milik orang lain.
3: Kalau hanya sasi, itu tanda larangan. Itu makna utamanya tanda larangan. Nah, tapi sasi dikaitkan dengan hukum adat Larful Ngabal, itu ada pasal yang ketujuh bunyinya begini, hirenin tuponi it did tupo it did, artinya milik orang tetap menjadi milik dia dan milik kita tetap milik kita. Dari pasal ini menerjemahkan bahwa hukum sasi itu melindungi semua hak kepemilikan orang.
0: Namun ada hal lain saat ini, sasi saat ini disalahgunakan.
1: Di sini setiap ada pembangunan rumah, gedung apa itu, biasa orang yang punya tanah buat sasi. Jadi melainkan bawa uang ke apa sirih pinang, di sini istilahnya sirih pinang, kasih baru bisa, kalau tidak bisa. biar pemerintah apalagi di sini susah sekali untuk karakterisasi ini, celaka betul.
0: Sasi diselewengkan untuk mendapat keuntungan sesaat. Penyalahgunaan sasi akan dikhawatirkan menghilangkan nilai kesakralan tradisi sasi.

Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon dong kasih keluar siaran pers terkait analisis perkembangan fenomena El Nino. Dan berdasarkan hasil analisis dan juga prediksi IOD serta ENSO Dasarian 1 Agustus 2026, nilai SSTA di wilayah Nino 3.4 mencatatkan lonjakan tajam di angka plus 2.77. Jadi naik dari plus 2.20, naik jadi 2.77 pada Juli. Angka tersebut mengindikasikan bahwa El Nino saat ini ada dalam kondisi intensitas sangat kuat. Sangat kuat. Intensitas ini akan tulisan tabal dibanding yang lain. Jadi berarti memang ini peringatan buat saudara semua, buat katong semua. Dan saudara, selain itu indeks IOD dasarian bulanan tercatat sebesar plus 0.457, meningkat ya saudara pada bulan sebelumnya. Nah, kondisi El Nino kuat ini akan memicu penurunan intensitas curah hujan secara signifikan di berbagai daerah. BMKG memperingatkan sejumlah dampak serius yang bisa timbul akibat penurunan cuaca hujan secara drastis ini. Di antaranya peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, lonjakan suhu udara di siang hari, kemudian penurunan debit air bersih dan potensi kekeringan. Nah, ini juga beta mau bilang buat saudara, kalau pakai air di rumah tuh pakai irit-irit. Dan saudara, menghadapi potensi ancaman kekeringan dan cuaca ekstrim, BMKG juga mengimbau ketua masyarakat untuk mengambil tindakan pencegahan, yaitu yang pertama pencegahan karhutla. Jadi saudara, dilarang keras untuk membuka lahan dengan cara membakar, sama sekali. Lalu segera laporkan kepada pihak berwenang kalau menemukan titik api ya, langsung lapor. Kemudian yang kedua, penghematan air. Jadi kalau ketong pakai air yang biasa tuh, air akan balandong. Sekarang ini sambole. Pakai air secukupnya saja, saudara. Pakai air secara bijak dan juga efisien. Lalu untuk sektor pertanian, para petani diharapkan mengkondisikan dan menyesuaikan pola tanam sesuai ketersediaan air. Lalu untuk kesehatan, yang keempat, waspadai ancaman infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA serta dehidrasi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari secara berlebihan ya, Pak Saudara. Nah, sekali lagi masyarakat diminta untuk terus memantau perkembangan pembaruan cuaca secara berkala melalui kanal resmi BMKG di aplikasi Info BMKG, kemudian di website resmi atau akun media sosial resmi @info BMKG Maluku. Di ada beberapa daerah, Pak Saudara, itu sudah asap tutup kota. Nah, apakah kata mau seperti itu? Karena di sana tuh dong hutan sudah bakar. Jadi asap masuk kota sampai di masyarakat po rumah-rumah itu sampai masuk asap semua. Betapa setengah mati hidup deh model begitu, saudara. Jadi kita harus hindari hal itu terjadi di ketumbung kota. Peringatan-peringatan yang sudah diberikan oleh BMKG diperhatikan dengan baik, dengan serius, supaya kita mencegah karhutlah ya. Jangan sampai itu terjadi. Kalau setahu nih kekeringan, jadi jangan bakar-bakar sabarang-sabarang di hutan, apalagi di samping-samping rumah mau bakar sampah, jangan lay. Buang tanpa sampah, saya kumpul lalu buang tanpa sampahnya bakar-bakar. Itu sih yang bagus para ketumpung kesehatan, Pak Saudara. Oke, itu saja yang ketum mau kasih kabar for Pak Saudara semua. Masih dengan ketum di Pro Ampas Suara Budaya Maluku dan Vitalisasi di sini bertemu Saudara dengan Donci-Donci dan juga kabar-kabar.

0: Basudara, banyak anak muda di Maluku punya talenta, tapi kadang kesempatan kerja masih terbatas. Dari usaha kecil, kuliner, kerajinan, sampai karya kreatif anak muda, semua punya potensi untuk berkembang. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, dukungan usaha, industri kreatif, dan infrastruktur yang makin baik, Katong bisa buka lebih banyak peluang.
1: Pulau 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

0: Nah, saudara, Guru Besar Universitas Patimura, Unpati Ambon, Profesor Markus Tukan meminta pemerintah serius dalam menindaklanjuti proyek Maluku Integrated Logistic Hub atau MILH. Ia mengingatkan agar rencana pembangunan tersebut sering berhenti pada wacana saja, pada diskusi maupun janji kepada masyarakat. Kalau boleh, kesungguhan pemerintah untuk melihat ini jangan cuma buat janji-janji manis. Hal itu dikatakannya dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon hari ini, Senin 24 Agustus. Dikatakan berbagai gagasan pembangunan akan menjadi tidak berarti apabila tidak diikuti dengan implementasi yang jelas. Pemerintah perlu memastikan setiap rencana yang telah dibahas dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata. Hanto menilai keseriusan pemerintah menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan MILH. Karena itu, rencana tersebut perlu didorong melalui regulasi yang tepat agar memiliki landasan dan arah pelaksanaan yang jelas. Profesor Tukan juga meminta pemerintah sing terburu-buru mendorong pembangunan MILH tanpa terlebih dahulu memastikan kebutuhan dan kelayakannya. Berbagai aspek harus dikaji secara cermat, termasuk dimensi infrastruktur dan konsekuensinya terhadap pembiayaan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katon tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

susu sama-sama deh Katong sampai sekarang ini. Makanya Katong yang bosan-bosan par kasih tahu for basudara semua tentang karhutla, kebakaran hutan ya. Jadi walaupun memang sudah terjadi di beberapa lokasi, tapi sejauh ini puji Tuhan, alhamdulillah, Ketong berharap mudah-mudahan bisa diatasi ya sampai sejauh ini. Karena begini Bapak Saudara, di daerah-daerah lain itu yang sing pernah mengalami hal-hal seperti ini, itu ternyata mereka bisa terjadi juga di sana. Ada beberapa seperti di Papua sana, di satu daerah namanya Biak, itu kebakaran hutan daerah itu, di daerah ini, lokasi ini saya pernah terjadi hal-hal seperti ini. Jarang sekali, walaupun kemarau mau bagaimana tetap ada hujan, tapi kali ini benar-benar akan dong pung lokasi itu memang kering sekali sampai yaitu terjadi kebakaran hutan. Dan mungkin peringatan juga sudah agak terlambat ya, kurang tahu juga. Tapi pada saat ini yang jelas kondisi kota itu sudah semuanya dipenuhi dengan asap. Bapak Saudara, katong saya mau hal itu terjadi di kota Ambon, karena itu pasti akan berpengaruh ke ketumpung sektor-sektor kehidupan sehari-hari seperti sektor ekonomi. Itu pasti ekonomi rakyat, UMKM dan lain sebagainya itu pasti akan terganggu. Nah, katong saya mau itu hal itu terjadi, makanya katong saya yang bosan-bosan untuk kasih ingat for Bapak Saudara. Karena ini BMKG sudah kasih tahu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun kelas 24 Timur Ambon itu sudah mengeluarkan siaran pers terkait analisis perkembangan fenomena El Nino. Dan itu harus menjadi perhatian buat katong semua. Ini bukan pemerintah saja, tapi for katong semua masyarakat. Mau dia ada yang ada di dalam kota, mau yang ada di pesisir, mau yang ada di daerah-daerah gunung, katong harus memperhatikan. Yang pertama adalah bahwa katong jangan punya kebiasaan untuk bakar-bakar sampah, walaupun itu di katong pengalaman rumah. Jangan sampai itu juga sih yang bagus. Sebenarnya sudah ada imbauan bakar sampah di ketemu halaman rumah itu sebenarnya sih boleh, sih bagus, karena itu akan buat asap, sih bagus untuk kesehatan. Nah, jadi hal itu yang ketong hindari, sih boleh. Buang sampah saja, kumpul lalu buang sampah lalu taruh di tempat sampah, di tempat pembuangan sampah. Kemudian ketemu masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah-daerah gunung, pegunungan ya, jangan sampai ketong mau buka lahan lalu ketong bakar sabarang-sabarang. Jangan dulu, sih boleh. Karena berdasarkan hasil analisis dari prediksi IOD serta ENSO Dasarian 1 Agustus 2026, sekali lagi kita menginformasikan ini for Bapak Saudara, bahwa dicatatkan terjadi lonjakan yang cukup tajam ya. Pada bulan Juli itu akan masih turun di angka plus 2.20, ini sekarang sudah naik di plus 2.77, jadi naik tinggi sekali. Nah, angka tersebut mengindikasikan bahwa El Nino saat ini berada dalam kondisi yang intensitas sangat kuat. Bukan intensitas kuat, tapi sangat kuat. Jadi, Bapak Saudara, ini memicu penurunan intensitas curah hujan secara signifikan di berbagai daerah. Jadi, kondisi El Nino ini akan memicu itu. Jadi, intensitas curah hujan di berbagai daerah turun. Nah, BMKG memperingatkan sejumlah dampak serius yang bisa timbul akibat penurunan cuaca hujan secara drastis ini. Di antaranya peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan, lonjakan suhu udara di siang hari, lalu penurunan debit air bersih dan potensi kekeringan. Jadi ketemu pakai air, gunakan air secara bersih, secara bijak dan juga efisien. Kalau biasa tuh pakai air balandong-balandong tuh, nah tabuang-tabuang, jangan. Nah, sekarang ini kita harus pakai air secara bijak dan efisien. Lalu untuk pencegahan karhutla, dilarang keras membuka lahan dengan cara membakar. Simbolis sama sekali. Kalau ada misalnya terjadi atau lihat titik api, lalu ada asap-asap, segera laporkan. Laporkan kepada pihak berwenang jika menemukan titik api. Lalu sektor pertanian nih, para petani diharapkan mengkondisikan dan menyesuaikan pola tanam sesuai dengan ketersediaan air.
Nah, untuk ketentuan kesehatan, waspadai ancaman infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA serta dehidrasi. Lalu kurangnya aktivitas di bawah terik matahari secara berlebihan. Bapak saudara, walaupun ketong yang ada asap-asap di dalam kota, tapi setidaknya bapak saudara debu ya. Jadi ketong harus ya kayaknya sekarang kita harus mulai harus pakai masker nih bapak saudara ya. Karena itu ketong takut ya kayak kemana-kemana sih yang ada apa-apa sih kenapa bisa pilek gitu tuh. Mungkin karena perubahan cuaca. Jadi ketong harus jaga ketong kondisi tubuh, jangan lupa juga ketong minum vitamin supaya ketong kondisi tetap terjaga ya bapak saudara. Oke, ketong sing bosan-bosan untuk kasih ingat itu para bapak saudara semua. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang sing ketong inginkan. Biar ketong punya kota ini akan lancar-lancar, biar bagaimana ini saja. Bagian-bagian saya ketong jaga supaya jangan terjadi kebakaran. Atau apapun itu. Ya, jadi seperti itu bapak saudara, jampi mana-mana karena ketong masih bertemang bapak saudara dengan info-info for bapak saudara semua. Yang pasti jangan dong bosan-bosan dengan ketong pung kabar-kabar ya. Dan ketong break dulu dengan Donci berikut ini.

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.

0: Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Saudara, pencarian terhadap Arin Mas Patiela, warga asal Desa Rutong, Kecamatan Lei Timur, Selatan Lei Tisel, Kota Ambon, dilaporkan hilang saat melaut pada 17 Agustus 2026 resmi dihentikan. Keputusan tersebut diambil pihak Basarnas Ambon setelah dalam 7 hari pencarian, korban tidak juga berhasil ditemukan. Sesuai prosedur, operasi SAR dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan. Menurut dan tim Opsar

Sayangnya korban masih belum juga ditemukan. Ia menambahkan apabila ke depan ditemukan tanda-tanda pasti keberadaan korban, maka operasi SAR akan dibuka kembali.

siang Pesinera. Masih nonton di Pro Ampas Suara Budaya Maluku dan Beta Lisa di sini. Ketemu si Batam Mambat Saudara deng donci-donci yang pasti Batam Mambat Saudara di aktivitas siang ini hari Senin di 24 Agustus 2026.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Satu pun daerah nih tuh memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih? Pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu deng ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal deng ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Basudana Boru Pangguaran, karya Tagor Tampu Bolon, mengisi suasana Katong di siang hari ini, khusus for basudara yang dari Sumatera Utara, dari Medan, dan daerah-daerah sekitarnya. Basudara, kabar dari Deli Serdang nih. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendorong generasi muda semakin mengenal, mencintai, dan juga melestarikan seni budaya daerah. Pemkab akan memperkuat ruang-ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan juga mengekspresikan budaya. Menurut Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Suwondo, Anto bilang budaya sing akan lestari hanya karena disimpan rapi di dalam museum. Budaya akan tetap hidup jika terus dikenakan, ditarikan, diceritakan, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, Antua bilang itu saat menghadiri pagelaran seni budaya dan lomba busana daerah Night at Museum di halaman Museum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Lubuk Pakam. Belum lama ini, masih di bulan Agustus ya, Pak Saudara. Antua bilang pelestarian seni dan budaya juga membutuhkan keterlibatan generasi muda sehingga nilai-nilai tradisi, budaya, estetika dan juga sopan santun yang diwariskan para pendahulu tetap terjaga. Pak Saudara, masih deng katong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Katong masih deng donci-donci for Pak Saudara semua.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari, hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.

0: Ayo Angelina, Isa dalam muka supucat. Kenapa tuh lai? Wih, su cek puskesmas ka belum?
1: Ayo balum pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ali ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu para Ali. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar, di puskesmas. Ali bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang mau bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah, iya toh? Ali mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter, gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kah? Kita kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh para katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu ke sen, tapi sudah gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.
3: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

Saudara masih yang ketong di donci-donci siang hari ini, yaitu etnik Nusantara. Tadi ketong sudah hadirkan lagu-lagu dari Padang ada, lalu dari Kalimantan Utara ada, terus ada dari Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, apalagi dari mana nih? Nah, ini ada bolong yang dari Papua ya. Ya, dari Papua belum, sadiki lai. Ya, tapi katong pun waktu ini tinggal sadiki sa ba saudara. Jadi ada kabar-kabar lai for ba saudara, tapi kali ini karena katong jarang mungkin dengar dari Kalimantan Timur. Nah, di sana bukan Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Jadi ba saudara, di sana itu ada tradisi yang namanya mengulik tradisi mandi Salamun dalam budaya Tidung. Nah, jadi saudara, tradisi mandi Salamun ini menjadi salah satu bagian dari warisan budaya masyarakat Tidung ya. Tidung di sana tuh melakukan apa namanya ya, prosesi adat ini, tradisi ini itu sebenarnya akan punya apa ya, maknanya itu ya memang prosesinya di balik prosesi sederhana berupa siraman air yang dilengkapi dengan rangkaian doa dan bunga-bungaan. Jadi maknanya itu tentang ikhtiar, doa, lalu juga ada harapan-harapan akan keselamatan dan kebaikan. Jadi begitu ya saudara. Nah, mandi Salamun ini umumnya menjadi penutup dari rangkaian tradisi berebu Pagun Safar atau Doa Talak Bala khas Tidung. Nah, tradisi ini akan ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di lapangan terbuka. Jadi dong berkumpul di lapangan terbuka, lalu dong berdoa bersama dipimpin kaum alim ulama, makan bersama, dan terakhir mandi Salamun. Nah, menurut salah satu tokoh sekaligus juga tetua adat Tidung Kabupaten Malinau, Haji Basri, saat ditemui RRI dalam momen berebu Pagun Safar di Malinau belum lama ini, Anto bilang mandi Salamun ini berkaitan dengan kebiasaan leluhur masyarakat Tidung dalam menyambut maupun mengakhiri bulan Safar. Jadi masyarakat terdahulu itu meyakini bahwa ya adanya waktu-waktu tertentu pada bulan Safar yang dikaitkan dengan turunnya bala atau berbagai macam musibah. Karena itu tradisi tolak bala ini dong bikin supaya ya sebagai bentuk ikhtiar yang disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Pak Saudara. Nah, katong masih di Pro Ampa nih Pak Saudara. Lalu katong break dulu dan donci karena sadiklai su jam 2. Jadi ini lagu terakhir, donci terakhir for katong semua di etnik Nusantara.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara Pemerintah Kota Ambon, Maluku menghimbau seluruh kepala keluarga, kakak di daerah segera melakukan registrasi perlindungan sosial, Perlinsos, sebelum batas akhir yaitu pendataan pada 31 Agustus 2026. Juru bicara Pemkot Ambon yang juga Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransi di Ambon, Jumat lalu mengatakan registrasi Perlinsos digelar secara serentak pada 27 sampai 31 Agustus 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah membangun basis data sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih akurat dan terintegrasi. Anto bilang registrasi Perlinsos sing hanya ditujukan untuk masyarakat penerima bantuan sosial, tapi juga terbuka bagi seluruh KK tanpa membedakan jabatan, tingkat pendapatan maupun status sosial. Pendataan tersebut merupakan bagian dari transformasi tata kelola data sosial dari sistem manual menuju sistem digital sekaligus mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Untuk memudahkan masyarakat, Pemkot Ambon akan memusatkan registrasi pada tanggal 27 sampai 28 Agustus 2026 di Patimura Park, Ambon, mulai pukul 9 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Warga yang melakukan registrasi diminta menyiapkan sejumlah dokumen, yaitu kartu tanda penduduk KTP, KK, nomor ID meter PLN, serta nomor rekening bank yang masih aktif.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Batu Badaung, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronnie Lopez dan musiknya diaransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

2 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur. Masih ketemu buat Amang Basudara dan Donci Donci dan juga kabar-kabar for Basudara. Sabar semua, ada kabar-kabar nih Basudara supaya ketemu tahu perkembangan lain. Kepolisian daerah Maluku atau Polda Maluku dong memberi akses terhadap data perkembangan kasus narkotika di kota Ambon kepada 25 siswa SMA Laboratorium Universitas Patimura Unpati untuk mendukung penelitian berbasis machine learning atau pembelajaran mesin. Jadi menurut Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Kombes Pol Indra Gunawan, data yang diberikan tentunya disesuaikan dengan ketentuan dan kepentingan penelitian. Jadi harus memastikan bahwa aspek perlindungan data, kerahasiaan, dan ketentuan hukum tetap menjadi perhatian. Jadi Saudara, data tersebut digunakan oleh siswa-siswa ini dalam riset mata pelajaran informatika berjudul Prediksi Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kota Ambon Menggunakan Metode Time Series. Nah, jadi Bapak Indra ini Anto bilang menyambut baik penelitian tersebut karena pemanfaatan data untuk kepentingan pendidikan itu bisa membangun budaya literasi sekaligus meningkatkan pemahaman generasi muda for ancaman penyalahgunaan narkotika. Dan Anto juga bilang data perkembangan kasus narkotika dalam kurun waktu tertentu itu bisa digunakan untuk melihat kecenderungan atau pola yang selanjutnya menjadi bahan analisis akademik. Informasi sumbernya dari Antara Maluku. Dan kemanya for Basudara masih dengan katong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku karena katong Indonesia.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Terus ditunjukkan oleh warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 36 Lea saat sukses melakukan panen tomat yang mencapai puluhan kilogram pada Jumat lalu 21 Agustus. Panen tersebut dilaksanakan di lahan tidur yang telah dialihkan alihfungsikan oleh warga binaan sebesar 1.500 meter persegi dan dihadiri secara langsung oleh Kepala Lapas 6 Lea Muhammad Marasabesi, Kepala Subseksi Pembinaan Sofian Ahmad bersama para pegawai dan staf. Menurut Lapas 6 Lea, panen tomat kali ini merupakan berkah tersendiri bagi Lapas 6 Lea sebagai hasil dari program pembinaan kemandirian warga binaan, khususnya dalam mendukung target swasembada pangan nasional. Program itu termasuk dalam 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan yang diusung di tahun 2026. Mas saudara masih di Katong di Pro Ampa, suara budaya Maluku karena Katong Indonesia.

0: Di sejumlah acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan, lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: dan tidak mendukung. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buru, Sahrul Wahyu, mengatakan Kabupaten Buru mendapatkan alokasi program IRPOM untuk mendukung kesiapan menghadapi ancaman El Nino. Infrastruktur tersebut diharapkan membantu petani memenuhi kebutuhan air bagi tanaman selama periode dengan jumlah hujan yang rendah. Dukungan IRPOM, embung dan juga damparit juga diharapkan dapat mengurangi risiko terganggunya produksi pertanian akibat kekurangan air. Dengan demikian, tersedianya sumber air alternatif, petani memiliki kedukungan untuk mempertahankan aktivitas budidaya di tengah kondisi iklim yang kurang menguntungkan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

Iya, Pak Saudara masih dengan Katong di Pro 4 Suara Budaya Maluku. Selanjutnya Katong ajak Pak Saudara untuk sama-sama Katong ikuti program acara Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa seluruh pendengar di Nusantara dalam acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama dengan RRI Yogyakarta dan RRI Jakarta dengan tema penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Nah, itu dia. Sudah terhubung juga dengan kita nih ada rekan saya di RRI Yogyakarta, ada Mas Gilang Sutowiyoso. Halo, assalamualaikum Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang juga. Kondisi di Jogja hari ini panas kah atau mendung?
2: Cukup panas ya.
1: Seperti biasa.
2: Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ngaten nggih,
1: Pak. Amin. Siap. Terima kasih. Amin. Baik. Untuk tema pada siang hari ini cukup menarik nih Mas Gilang ya, yaitu tentang bahasa daerah. Dengan narasumber ada siapa nih Mas Gilang?
2: Ya, di siang hari ini sudah juga hadir di studio kita tentunya ada narasumber kita, ada Bapak Dr. Raden Bimo Slamet Raharjo SSMA. Pak Bimo, beliau adalah dosen tetap dari Prodi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. Selamat siang Bang Bimo.
3: Selamat siang Mas Gilang. Selamat siang juga Bang Noel.
1: Siang Pak Bima ya. Oke deh, baik. Mungkin untuk paruh waktu pertama nanti kita untuk pemaparan mengenai materi saja. Setelah itu kita break lagu dan kemudian berikutnya kita baru buka untuk pertanyaan dari pendengar. Begitu ya Mas Gilang ya.
2: Siap Bang Noel, nanti kita juga buka pertanyaan di telepon dan juga di WhatsApp, begitu ya Bang Noel?
1: Siap, iya betul sekali. Baik, silakan Mas Bima boleh dimulai.
2: Terima kasih Bang Noel dan juga Pak Bimo, ini terkait juga dengan tema kita di siang hari ini Pak Bimo di Suara Budaya Nusantara kali ini, yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan, begitu Jih.
3: Ya.
2: Nah, monggo mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu Pak Bimo terkait juga dengan tema kita, yaitu kan penguatan bahasa daerah itu, tantangan dan pembiasaan. Nah, itu. Tapi kalau Pak Bimo sendiri sebelum juga memulai nanti, kalau melihat sendiri seperti apa ini, bagaimana kondisi penggunaan apa ini, bahasa daerah saat ini seperti apa Pak Bimo? Khususnya mungkin di kalangan generasi muda dan di sini juga di kota Yogyakarta seperti itu ya Pak Bimo.
3: Monggo. Baik, terima kasih Mas Gilang. Izin untuk menyampaikan dari ini hasil pengamatan beberapa waktu mungkin sampai hari ini ya. Namanya juga pengamatan empiris juga.
2: Leres.
3: Melihat bahasa daerah yang ada, khususnya ini misalnya di daerah istimewa Yogyakarta itu misalnya bisa kita katakan ya banyak ada pasang surutnya juga. Ada yang juga terutama mungkin ya untuk kalangan generasi muda itu mungkin mereka kesulitan sekali untuk menyampaikan pendapat atau mungkin bahkan untuk menanyakan sesuatu dengan menggunakan bahasa daerah, dan mereka mungkin juga cenderung untuk lebih familiar dengan menggunakan bahasa Indonesia
2: ya. Begitu sih Pak.
3: Bahkan sekarang mungkin jauh lebih familiar lagi mereka bisa menggunakan bahasa asing karena atau mungkin itu bagian yang mungkin dari tema kita itu juga menarik, mengapa kemudian ada tantangan bagaimana sebenarnya bahasa daerah ini kedepannya nanti mungkin bisa lebih mudah dan jauh menjadi lebih menarik untuk dipelajari, untuk tidak menjadi sebuah momok, karena memang kalau kita lihat sendiri di lingkungan anak-anak kecil ya, misalnya di anak-anak SD itu, anak juga banyak, anak saya kebetulan juga duduk di bangku sekolah dasar.
2: Oh, masih SD juga
3: ya, masih di sekolah dasar. Mereka kalau dengan bahasa Jawa itu ada yang kadang mengatakan bahasa Jawa kok sulit sekali ya. Wah, itu lebih mudah dengan bahasa Inggris dibandingkan dengan
2: bahasa Jawa kata sih.
3: Iya. Nah, itu menjadi PR kita bersama-sama, terutama yang memang masih memegang apa bahasa ibu ini sebagai bahasa pengantar, misalnya sebagai bahasa komunikasi keseharian dan lain sebagainya. Itu kalau di Yogyakarta mungkin juga banyak hal-hal yang terjadi nanti kalau sudah diajak ngomong cukup banyak dengan bahasa Jawa, mereka kemudian maaf menjadi roaming gitu. Wah, ngomong apa itu?
4: Malah bingung sendiri
3: gitu benar-benar.
4: Iya. Jadi tapi itu kan juga sebuah berarti tantangan yang cukup rumit juga itu Pak Bimo Jai, karena ya kita sebenarnya ingin membiasakan anak-anak itu berbahasa daerah, khususnya kalau di sini bahasa Jawa bahasa seperti ini. Tapi kadang-kala kalau cukup lama juga anak-anak juga merasa itu tadi bingung, cukup sulit juga merasa seperti itu. Lalu bagaimana itu jalan keluarnya seperti apa itu Pak Bimo?
3: Jalan keluarnya tidak ada yang lain kecuali adalah satu pembiasaan, kemudian diajak juga ya kembali lagi ya, karena dasarnya adalah bagian pembiasaan, diajak untuk bagaimana mengucapkan bahasa Jawa yang tepat. Nah, ini yang sering sekali terjadi, itu bukan masalah benar dan salah, tetapi bagaimana ini ketepatan dalam penggunaan bahasa, apalagi kalau di dalam bahasa Jawa itu menjadi repotnya karena punya tingkat.
4: Ada tingkat tuturnya,
3: jadi
4: tingkat
3: masalah itu di situ. Kalau mungkin bahasa Jawa, maaf, mungkin kalau di Jawa itu kan ada bahasa Jawa Ngoko, kemudian paling gampang lagi di atasnya bahasa Jawa Ngoko itu ada bahasa Jawa Kromo, bahkan sampai ke Kromo Inggil. Nah, ini sampai untuk tahap ke Kromo Inggil ini saja sudah sulitnya bukan main. Bahkan kita mau mengatakan kalimat atau mengucapkan atau bilang sesuatu dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo ini masih banyak yang kecampur-campur dengan menggunakan bahasa Ngoko kadang. Kadang kalau kita tidak tahu dengan bahasa Indonesia. Nah, ini lagi mungkin di era-era bisa dikatakan mungkin 3 dekade terakhir itu alam pikir yang digunakan oleh masyarakat itu mereka menjadi lebih mudah dengan menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan menggunakan bahasa Jawa. Padahal pola pikir bahasa ibu itu ada sendiri sebenarnya kalau untuk diterapkan, yang itu kemudian memudahkan dia ketika dia akan mencapai tataran dari Ngoko menjadi kemudian ke Kromo atau ke Kromo Inggil. Sekarang Kromo Inggil saja sudah apa bias ya, mungkin antara Kromo dan Kromo Inggil itu sudah tidak begitu banyak dipermasalahkan. Ya paling tidak
4: lumrah seperti itu.
3: Sudah lumrah. Nanti kalau ditanya Kromo yang mana, Kromo Inggil yang mana, sebenarnya ada bagian kata-kata itu yang sama, tapi kita perlu menelisik lagi. Tapi penggunaan paling tidak dengan menggunakan bahasa Kromo sudah bagus. Nah, itu yang bagian yang menurut saya ya untuk siaran atau apa seperti performa atau seperti pertunjukan-pertunjukan yang lain atau bagian apa yang menggunakan di situ bahasa Jawa perlu lebih diperbanyak lagi. Kalau sosialisasinya saya pikir semuanya sudah melakukan sosialisasi,
4: sudah berusaha juga ngoten
3: nggih, sudah berusaha secara optimal, apalagi kalau misalnya di hari tertentu kan menggunakan bahasa Jawa kan Mas, kalau di sini kan
4: Kamis
3: atau
4: Kamis
3: apa
4: kalau di Jogja sendiri ya. Kalau dulu dibiasakan dengan pakaian, kalau sekarang mungkin juga dibiasakan dengan bahasa.
3: Dengan bahasa. Nah, nanti masalahnya bahasa itu di dalam kantor itu ada yang mengontrol atau supervisor bahasa enggak?
4: Ataukah hanya sebatas yang guru-gurunya saja seperti itu, Jay? Tapi tentunya itu juga merupakan sebuah upaya, Jay, tentunya untuk membiasakan tadi, Jay, pembiasaan kepada anak-anak dari bangku SD mungkin jadi mulainya seperti itu, Jay, Pak Bimo, Jay. Karena memang itu tadi yang dikatakan Pak Bimo tadi, kalau di Jawa sendiri banyak memiliki apa aja tingkat tutur tadi, ada unggah-ungguh dalam bahasa Jawa itu sendiri, yang mungkin sekali lagi dianggap mungkin agak rumit seperti itu oleh sebagian anak muda mungkin, karena ketika mungkin anak muda mencoba seperti itu, Pak Bimo, biasanya tuh ada rasa takut, takut dan juga mungkin canggung, karena itu tadi sekali lagi ada tingkatan bahasa dan unggah-ungguh di situ. Jadi ketika ngobrol dengan mungkin orang tua, ini benar atau tidak bahasa yang saya pakai seperti itu. Bagaimana Pak Bimo untuk mengatasi itu juga terhadap anak-anak muda yang mungkin canggung dan juga takut tadi mungkin?
3: Ya, ini pancingan yang menarik sekali. Memang tadi juga belum saya singgung juga bahwa selain mereka itu bingung untuk menggunakan, itu yang kedua ada sifat mereka itu takut, canggung, segan untuk menyampaikan, sehingga lebih mudah bagi anak-anak, misalnya kalangan generasi muda, mereka lebih nyaman untuk menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa daerah. Nah, sebenarnya yang harus dikikis itu adalah menghilangkan ketakutan bahwa bahasa itu bukan momok, tapi bahasa itu bagaimana dibuat menjadi jauh lebih menyenangkan, pembelajaran-pembelajaran bahasa menjadi jauh lebih cair, menjadi jauh, ya itu tadi mungkin dengan, kalau mungkin di Jawa cara belajar bahasa itu ada cukup banyak dengan pengenalan kata, ya kan Mas? Ada mungkin juga dengan lagu.
4: Oh, lagu
3: kalau misalnya dengan lagu-lagu daerah, lagu-lagu anak-anak, lagu dolanan, itu menjadi sarana untuk mereka ingin tahu bahwa ini apa tuh kata-kata ini. Kemudian mereka, ayo coba disampaikan. Nah, ada bagian yang kemudian seolah-olah menakut-nakuti bahwa ketika orang tidak bisa menggunakan bahasa Jawa, di Jawa mungkin maaf ada mengatakan piye le ngomong kok ora bener.
4: Nah,
3: itu sudah menjadi bagian yang menunjukkan bahwa aduh saya takut ini menggunakan bahasa Jawa nanti ke depan. Padahal kalau bisa dikatakan mungkin ada, apakah bahasa itu akan punah? Ya kalau memang tidak digunakan memang akan punah. Permasalahannya begitu. Nah, menjadi suatu hal yang menarik bahwa menghilangkan ketakutan dengan pola-pola pembelajaran yang lebih rileks, lebih santai, lebih terarah, karena memang bahasa itu sifatnya belajar
4: ya.
3: bukan kemudian tiba-tiba dia bisa. Akan menjadi lancar menyampaikan sesuatu, mengomunikasikan sesuatu itu karena dia dilatih, dibiasakan. Tapi kalau tidak dibiasakan, ya nun sewu sama saja, mungkin kita akan belajar bahasa apapun, misalnya kita anggap saja seperti belajar bahasa daerah itu seperti belajar bahasa asing. Itu mungkin ada bagian yang mungkin ini tantangan juga untuk para, maaf ini untuk para pengajar, para guru bahasa daerah misalnya, untuk yuk bagaimana mengemas supaya apa menjadi lebih mudah,
4: misalnya lebih asik juga, mungkin
3: lebih asik dengan konten itu kan cukup sekarang. Orang-orang belajar dengan konten kan Mas?
4: Sudah banyak juga ya.
3: Kalau kita lihat di bahasa asing, bahasa Inggris itu kan banyak konten. Ini yang native, ini yang ini yang bahasa yang biasa, ini yang agak biasa. Itu kalau kita coba untuk memadukan ataupun membuat itu, saya pikir menjadi salah satu jalan juga untuk memudahkan anak-anak muda untuk senang dengan bahasa, terutama bahasa daerah.
4: Terutama bahasa daerah.
3: Betul.
4: Namun juga tadi saya tertarik dengan yang rasa takut tadi sih Pak Bim. Karena memang mungkin ya itu tadi, sekali lagi ketika anak muda ingin mencoba, tapi kadang-kala juga ada rasa takut misal disalahke kayak Pak Unje. Itu gimana kok orang Jawa kok belum
3: seperti
4: itu nggih. Tapi nyun sewu ini Pak Bim, apakah juga perlu juga edukasi terhadap mungkin nggih para orang tua juga, agar tentunya tidak semata-mata selalu menyalahkan pada generasi muda ini yang mungkin sudah terlihat ingin mencoba untuk berbahasa Jawa. Seperti apa itu Pak Bim?
3: Ya, betul sekali Mas. Kalau menurut saya perlu juga mungkin kita apa ya, memberikan satu pengertian juga kepada mereka yang ingin juga. Karena begini, kaitannya bahasa, misalnya bahasa daerah, dalam hal ini misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu secara tidak langsung dia sudah akan menunjukkan sebuah relasi. Relasi, ada relasi keakraban, ada relasi penghormatan, ada relasi yang sifatnya penghormatan terhadap sesama, penghormatan kepada orang yang lebih tinggi di atasnya dan lain sebagainya. Nah itu yang menunjukkan. Nah ini yang agak sulit ya. Bagaimana untuk memberikan edukasi atau memberikan saran bahwa yuk kita itu semua sama-sama belajar. Bahwa tidak ada, saya yakin tidak ada yang sangat lancar sekali, bahkan orang yang mengatakan dirinya mungkin misalnya pandai atau pintar sekali ataupun tidak ada kesalahan sama sekali, pasti ada bagian-bagian. kita menyadari saja, karena ya harusnya juga ada kesadaran secara individual ya, kesadaran sendiri untuk oh iya, saya ingin ini generasi yang ada di depan saya ini juga bisa menggunakan bahasa dengan baik. Saya juga harus memberikan pengajaran ataupun mendorong ataupun mengajak, merangkul dia untuk bisa menggunakan bahasa. Yuk jangan takut yuk. Kalau takut itu makin lama kita akan dijauhkan. Jadi ini kan mungkin pengalaman juga kita, pengalaman kita waktu masih kecil, siapa kalau ada anu ikut dimeten-meteni atau ditakut-takuti. Anu nek matur salah atau kalau menyatakan salah nanti anu ya ada punishment, ada hukuman. Jangan sampai membuat kesan bahwa kesalahan berbahasa itu kemudian dihukum. Ada penghukuman. Kamu bodoh. Oh, kamu tidak pintar. Kamu tidak punya peluang untuk bisa belajar. Jangan, semua orang saya pikir untuk belajar berbahasa itu punya tingkatan strata masing-masing dan sampai mana dia akan menjangkau itu. Bagaimana pengucapan yang benar, bagaimana setelah benar itu kemudian tepatnya menggunakan ini. Ya misalnya kalau dengan bahasa Jawa itu dengan orang yang lebih tua saja kan tidur itu kan sudah ada tingkatannya kan?
4: Sudah beda-beda aja.
3: Ya, kalau adik tidur, adikku turu. Misalnya untuk orang tua itu kan bapak, ibu, sare. Jangan sampai ini juga kemudian terbalik-balik. Dan apalagi juga nanti kemudian di rumah menjadi dinormalisasi ketika mengatakan bapak ning ndi mas, bapak turu. Nah itu bagian yang sebenarnya secara tidak langsung ada pembiaran ini. Nah, tetapi kembali lagi bahwa kontrol itu ada pada masyarakat sendiri sebenarnya. Atau memang perlu, yaitu tadi kita sering sekali harus sering untuk memberikan edukasi ataupun kemudian sosialisasi yang tidak cukup berhenti pada satu titik, tetapi harus juga terus sampai kapan targetnya. Ya namanya target untuk bahasa, menurut saya tidak ada batas untuk target bahasa ini
4: terus menerus ya, terus menerus.
3: Ya itu bahkan sampai nanti sudah tua pun juga pasti akan punya kendala untuk menyampaikan sesuatu itu atau dia sulit. Nah itu juga wataknya, salah satu wataknya mungkin bahasa daerah itu kan ada yang wataknya dia berani, ada yang wataknya dia sungkan, ragu-ragu untuk menyampaikan. Kita lihat di bahasa Nusantara itu cukup banyak, ada yang dia secara frontal dia juga berani, ada yang secara watak
4: memang itu tadi dengan wataknya agak sungkan.
3: Nah itu bagian-bagian yang mungkin termasuk itu juga.
4: Jadi memang harus dimulai dengan kesadaran secara individu bahwasanya kita itu sama aja untuk selalu belajar dalam berbahasa tadi ya. Karena bahasa tadi bisa untuk dalam arti itu pembiasaan tadi ya,
3: pembiasaan Pak Bima.
4: Betul. Ya. Kalau tadi juga kan menyinggung dari keluarga mungkin tadi juga ya Pak Bima ya, bahwasanya hal-hal mungkin yang tadi dicontohkan Pak Bimo ada yang sesuatu yang benar ataupun salah tadi dibiasakan seperti itu nih. Kalau sejauh mana kalau peran keluarga sendiri di rumah seperti itu dalam membangun kebiasaan berbahasa daerah sejak dini seperti apa Pak Bimo?
3: Oh iya. Kalau ini misalnya mencontohkan di beberapa keluarga ya, ada yang dia mengajak anak ataupun mengajak anggota keluarga itu juga untuk menggunakan bahasa Jawa, penggunaan bahasa Jawa yang tepat. Kemudian kalau misalnya kita melihat yang mau kita sasar, katakanlah misalnya seorang anak ya, itu dia akan melihat dan mengamati bahwa oh ya orang tua saya itu melihat bahasa menggunakan bahasa seperti ini. Kemudian kita mencoba untuk menyampaikan, menanyakan kepada dia ataupun mengajak komunikasi dia dengan menggunakan bahasa daerah dengan sederhana. Misalnya kalau misalnya di rumah itu ada yang juga bertingkat ya, ada yang juga diajari misalnya harus dengan kromo inggil itu ada juga yang memulai itu dengan ngoko. Nah kalau dengan ngoko itu memang ini agak cenderung berbeda karena tingkat bahasa Jawa ngoko itu pun itu kalau kita lihat di masing-masing keluarga itu juga berbeda. Misalnya keluarga yang misalnya tinggal di daerah perkotaan yang cukup ada tinggal bisa bertemu dengan lain cukup akan berbeda dengan bahasa Jawa ngoko yang itu muncul nanti ada di wilayah-wilayah suburban. Di wilayah desa, di wilayah apa. Cara mengomunikasikannya pun berbeda-beda. Kalau misalnya kita bisa mendudukkan posisi, kalau misalnya kayak di desa itu saya sering mendengar juga ya, kalau misalnya kata mangan itu kata mbok wis mangan, tapi sebenarnya kan bahasa ini kan menjadi umum di wilayah itu. Tetapi ketika dia dibawa ke kota, ketika mengatakan bu wis mangan, itu menjadi bagian yang loh kok mangan. Nah itu kan kata mangan juga misalnya harus disesuaikan. Nah artinya bahasa di situ juga belajar juga penyesuaian terhadap kebahasaan itu. Nah kalau misalnya saya seperti di rumah itu mengajari anak saya dengan menggunakan saya mengomunikasikan bahasa Jawa ya saya pakai, bahasa Indonesia juga saya pakai. Okay, tetapi iya, pada ranah tertentu, Mas. Misalnya saya tidak mencampurkan bahasa salam dalam satu kalimat utuh itu, misalnya harus ada bahasa Jawanya. Tetapi ada di satu sisi, di, misalnya ini di keluarga saya sendiri, saya menggunakan total dengan menggunakan bahasa Jawa. Tapi bila mana saya menggunakan bahasa Indonesia, saya akan murni menggunakan bahasa Indonesia.
4: Jadi itu, memang sudah ada porsinya sendiri, kan? Ya,
3: untuk porsinya sudah ada sendiri. Tapi ini kembali lagi, ini menjadi bagian yang subjektif untuk bisa kita pelajari.
4: Laras.
3: Ya, tapi misalnya ada juga penelitian yang dilakukan di teman-teman di psikologi, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, memang sebenarnya penggunaan bahasa itu yang lebih tepat untuk belajar satu bahasa dulu, sebelum nanti dia beranjak untuk belajar bahasa yang lain, karena anak itu nanti cukup cepat sekali untuk menyerap banyak kosakata. Dia bisa menirukan cukup banyak. Tapi kalau nanti dicampur-campur, itu yang akan terjadi adalah kebingungan.
4: Malah bingung,
3: nah, nanti di umur-umur tertentu, di usia tertentu, dia akan kebingungan untuk merangkaikan misalnya sebuah kalimat atau sebuah pernyataan dengan menggunakan katakanlah bahasa Indonesia. Nah, dia akan kebingungan, apa ya bahasa Indonesia, apa ya bahasa daerahnya. Itu yang terjadi sekarang, Mas.
4: Karena ada kebiasaan untuk mencampur-campur tadi, mungkin seperti itu.
3: Salah satunya itu.
4: Salah satunya itu,
3: mencampur-campur bahasa itu.
4: Jadi memang bisa dikatakan juga gini, Pak Bimo, bahwasanya kita memang dengan bahasa tadi seperti yang dicontohkan Pak Bimo, ketika di kota seperti itu, dan juga di desa tadi kan ada, walaupun sama tapi dalam mengartikannya kadang memahaminya, loh kok seperti itu, kok kurang sopan, seperti itu. Jadi memang sebenarnya kesepakatan mawon, katanya kesepakatan saja yang disepakati di suatu daerah itu. Jadi memang ya bahasa tadi tidak perlu takut untuk anak muda sebenarnya untuk mencoba tadi untuk selalu berbahasa Jawa saja, karena ya hasilnya tadi memang kesepakatan saja yang dimiliki bersama tadi. Kalau di sini dengan kata itu tidak apa-apa, kalau di sana mungkin seperti apa, kurang seperti apa, seperti itu. Jadi memang itu tadi. Kalau juga di era digital mungkin, Pak Bimo, seperti sekarang ini, bagaimana persaingannya? Juga kan kita melihat misal di sosial media seperti itu pun, bahasa Indonesia sekarang kan sudah juga bersaing sangat ketat juga dengan bahasa asing seperti itu, bagaimana kalau tantangan juga di bahasa daerah itu sendiri, kalau di media sosial?
3: Ya, tantangan yang terjadi di media sosial, karena bahasa, kembali lagi ya, bahasa daerah itu kan segmented kan, Mas. Bahasa daerah itu dipakai di wilayah tertentu. Di wilayah misalnya pengguna mayoritasnya bahasa itu juga dia pasti akan berkembang, tumbuh subur berkembang. Dia menunjukkan sisi keakraban juga. Sisi keakraban yang terjalin di situ. Dan menampilkan cukup banyak ruang-ruang, misalnya kalau misalnya di bahasa apa, di media sosial, kita masukkan ke konten ke media sosial, sebenarnya juga bahasa daerah ini tidak kalah juga menurut saya perannya ataupun kiprahnya di media sosial, dengan banyak misalnya kita melihat ada banyak konten-konten kreatif yang menggunakan bahasa daerah. Misalnya ada film-film pendek atau misalnya parodi yang menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah tertentu, itu yang juga kalau kita lihat algoritma ataupun apa jumlah orang yang followers atau yang mengikuti pun juga cukup banyak. Kalau kita bisa melihat saja, mungkin ada orang asing yang membuat konten dengan bahasa Jawa, itu mungkin Mas Gilang itu pernah mendengar juga ya. Dan dia di situ followersnya juga banyak. Nah, dia memunculkan misalnya mungkin kalau saya sebut merek saja, misalnya yang Lontok Kampung itu ya. Kampung itu kan bagian yang dia berusaha juga untuk melestarikan bahasa Jawa meskipun dengan dialek. Dialek Jawa Timuran, dialek Surabayan, dialek Surabayan. Nah, apakah kalau mungkin orang Surabaya mengatakan bahwa itu bukan Surabayaan, ya itu bagian yang dipelajari si bule itu, si Londo Kampung, si Dev itu, Cak Dev itu, ketika dia merasakan betul atmosfer yang sangat menyenangkan di sekeliling dia menggunakan itu. Ini sebenarnya bisa dimunculkan juga oleh konten-konten kreator yang lain, ataupun kita bisa membuat dengan bagian yang lain, atau bahkan mungkin di siaran-siaran, ya katakanlah kalau misalnya di di radio ini masih cakap sangat memungkinkan. Kalau misalnya di televisi atau media platform yang lain juga kan berarti harus ada segmen-segmen khusus yang memunculkan bahwa pelestarian bahasa itu memang mau tidak mau harus kita lakukan sesuai dengan misalnya kalau kita merujuk ke misalnya undang-undang ya nomor 24 tahun 2009 yang menyatakan tentang pelestarian bahasa daerah itu kan. Itu kan menjadi kewajiban kita bersama. Kalau kita tidak melaksanakan itu, ya yang nanti akan terjadi adalah pembiaran yang cukup masif sehingga bahasa itu kemudian makin lama makin digerus oleh bahasa yang lain
4: mungkin
3: itu, dengan bahasa yang lain yang akhirnya banyak kosakata-kosakata yang seharusnya bisa diserap itu menjadi hilang dan terbatas. Ada tetapi sifatnya cuman sudah hilang jadi terbatas.
4: Jadi terbatas itu.
3: Betul, karena bahasa itu tadi kita sudah tidak melakukan lagi, tidak mengomunikasikan lagi,
4: tidak membiasakan lagi,
3: tidak membiasakan lagi, akhirnya menjadi bagian yang ya bisa dikatakan hidup segan mati tak mau nanti ya kelamaan itu.
4: Dan akhirnya mungkin hilang sebelum nanti
3: bisa terjadi nih.
1: Betul. Baik. Mas Gilang dan Pak Bimo, sepertinya masih banyak pembahasan yang perlu dibahas nih dan menarik banget ya mengenai bahasa ini. Tapi kita harus kasih kesempatan juga nih untuk pendengar ya nanti untuk bertanya. Di Jakarta, Abang Po dan juga pendengar semua boleh banget langsung WhatsApp aja di 0812-1124928 atau di line telepon 0213504510. Silakan di Yogyakarta berapa Mas Gilang?
4: Ya, kalau di Yogyakarta di telepon di 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895014410066. Begitu, monggo.
1: Ya, begitu. Baik. Buat Abang Po dan pendengar semua yang mau bertanya ya, tapi sebelum itu kita akan putar lagu terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: satu Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Balik lagi sama saya, Yeskiel Noel, dan juga ada Mas Gilang di RRI Yogyakarta. Serta ada Pak Narasumber, yaitu Pak Bimo. Baik, untuk Abang Po dan pendengar semua di Nusantara, silahkan untuk yang mau bertanya melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp ya, yang sudah disebutkan tadi untuk nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada nih Mas Gilang, boleh diangkat dulu? Oh,
11: sudah ada anjir.
10: Iya.
11: Kenal aja, monggo.
10: Iya, siap, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, ya. Selamat siang.
12: Selamat siang Pro4 Jakarta, Bang Noel. Dan siap. Selamat siang juga buat Pro4 RRI Yogyakarta. Ada Mas Bimo, ada Mas Mo ya, sama hostnya juga Bang Gilang. Saya kebetulan nama Gilang, cuman dikenal di RRI itu Mas Gilang. Jadi dalam arti itu nama anak bontot saya, namanya Gilang Aldiansa. Kalau nama saya pribadi, Hasan Firmansa. Saya suku Sunda, istri Aceh. Seperti itu Mas Bimo.
11: Selamat siang.
12: Nah, ini menarik nih tadi Bang Noel yang dipaparkan sama narasumbernya Mas Bimo, luar biasa. Jadi saya ingin sedikit berbagi pengalaman. Jadi menurut pandangan saya begini Mas Bimo, ini saya sempat terkecoh ya dengan barometer cara mendidik anak saya. Anak saya ini kan saat ini kelas 4 SD, di saat kelas 3 saya menanamkan, oh ternyata di pikiran saya ini identitas budaya daerah saya sebagai orang Sunda kok terdesak ya. Akhirnya saya bangkit. Apa sih tantangannya gitu? Ternyata tantangan kebiasaan yang mungkin jadi penghambat itu saya terkecoh sendiri Mas Bimo. Saya mengajarkan di rumah itu kamu harus bisa ngomong Indo supaya pinter di sekolah. Nah, yang menjadi dampaknya begitu di sekolah dia piawai berbahasa Indonesia, setelah pulang lalu ada pelajaran bahasa Sunda dia bingung. Loh, kamu kan suku Sunda. Nah, disitulah saya bangkit. Ternyata saya akhirnya menanamkan lagi cara pola pandang berbahasa kepada anak berbeda. Loh, saya bilang gini, suku Sunda itu banyak beragam, ada angklung, ada sisingaan, itu dengan humanis. Tapi jangan sampai mengekang juga bahwa suku budaya Sunda itu bagus. Jadi lepas, misalkan Jogja loh, ada gamelannya indah gitu kan. Nah di situ yang paling penting kita cermati bahwa anak itu jangan sampai merasa dipaksa untuk bisa berbahasa tertentu. Usahakan mereka tuh merasa keren bahwa memiliki piawai bahasa daerahnya itu keren. Itu yang mesti dicermati. Kadang-kadang menjadi dilema gitu ya, saya sebagai orang tua masih mau. Kok salah saya, tapi sekarang saya bangkit. Jadi saya sedikit closing statement ya. Kan di undang-undang juga secara tertulis, nomor 24 tahun 2009 itu mewajibkan negara itu ikut serta mewajibkan melestarikan bahasa daerahnya. Nah di situ juga bahasa Indonesia, bahasa nasional. Ini yang mesti kita cermati, bahwa bahasa nasional analoginya menurut saya itu keju. Dan singkong itu adalah undang-undang nomor 24 tahun 2009. Ya itu. Nah, tapi kalau kita ngomong, yuk kita makan keju kayaknya kurang pas. Tapi lebih pas lagi, yuk kita makan singkong keju. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya supaya undang-undang nomor 24 tahun 2009 itu sinkron dengan bahasa nasional hingga tanpa mengekang bahasa-bahasa daerah lain. Kalau menurut saya, bagaimana caranya agar bersejahtera berbahasa karena beragam budaya di Indonesia menjadi kesejahteraan untuk kita bersama. Saya punya teman, saya pernah tinggal di Jogja, bahkan keponakan saya yang biayain kuliah di UGM, Bas Bimo. Jadi bagaimana caranya? Ini orang Swedia ke Jogja itu hanya belajar bahasa Jawa, luar biasa. Itu anak-anak, kamu orang Jawa loh. orang Swedia aja bisa apa namanya bisa piawai bahasa Jawa. Nah itu luar biasa. Mudah-mudahan generasi seterusnya tetap bisa melestarikan budaya Jawa hingga tercipta suasana aman, nyaman, damai untuk negara kita bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo, Mas Bang Noel dan juga Mas Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Azan tadi, DJ luar biasa.
10: Baik, mungkin langsung saja atau di Semarang mau ada pertanyaan terlebih dahulu? Mas Gilang, Anjir,
2: mungkin Bang Go yang ada di Jogja aja di 540333 coba kita buka di line telepon je.
10: Ya.
2: Bang Go, selamat siang, sugeng siang, seterusnya budaya.
13: Saya Nusantara.
2: Iya, selamat siang.
13: Sugeng siang ya kalau bahasa Jawanya.
2: Sugeng siang, ya. Ini dari siapa ini?
13: Dengan Cik Guria.
2: Wah, Cik Guria. Selamat siang, Cik Guria.
13: Dari Beraniwati, dan banyak Mbak Dina.
2: Iya.
13: Pak Wawu sudah pensiun.
2: Silakan, silakan, Cik Guria.
13: Di Jakarta. Halo Bang Noel.
10: Siap.
13: Ya, ke Yogyakarta.
10: Iya.
13: Makan bapianya. Nah, ini temanya menarik. Salam kenal dulu Bapak dosen kita nih, Bapak Ganteng.
2: Saya juga. Terima kasih, Bu. Selamat salam kenal juga.
13: Bima ya Pak Bima, selalu selamat terus ya Bapak ke IC.
2: Terima kasih Bu. Terima kasih.
13: Bahasa daerah ini tantangannya dan pembiasaan. Memang kalau bahasa ibunya ya kayak kita ini kan daerah Sumatera. Saya ke Sumatera Utara. Memang kan lahir juga kan Bapak sih juga Mama ini ya anak ABRI gitu dari Kalimantan, tapi harus bisa bahasa ibu daerah ibu kita ya bahasa ibu. Nah, jadi penguatan bahasa daerah ini menghadapi tantangan besar lah, akibat arus globalisasi dan dominasi bahasa Indonesia serta bahasa asing. Begitu kan Bapak?
2: Betul.
13: Nah ya Pak Selamat ya Pak.
2: Iya.
13: Nah, saya ini banyak mau tanya seperti apa sih Pak ini apa namanya pentingnya pelestarian bahasa daerah nih Pak? Ini kan bahasa daerah. Kadang-kadang kan kita ini anak-anak kita kan suka lupa. Memang kalau di Jakarta kan nggak ada bahasa daerah tuh pasti ada bahasa daerah. Nah, saya tanya aja pentingnya pelestarian bahasa daerah dalam mempertahankan keanekaragaman budaya itu seperti apa Bapak? Itu saja satu pertanyaan.
2: Itu Ji.
13: Pak, semoga Bapak kapan datang ke Jakarta ya.
2: Iya Bu. Amin.
13: Nah,
2: bisa kita suah nanti.
13: Jawa sedikit saja Pak, kalau ucapan katanya mohon dimaafin ya.
2: Oh iya, monggo Jeku. Monggo.
13: Sebenarnya pantun daerah ini loh. Ucapannya pantunnya ya. Apa ya tadi sudah baca ini. Nah gini, esok-esok, ini pantun pembiasaan, anak pembiasaan ya. Esok-esok muncul banyu ungu-ungu. Nah, kalau ini ingburi oma, ayo padamu gemi bahasa ibu, supaya budayanya tetap sumringah.
2: Luar biasa
10: cegu memang ya. Oke.
2: Waalaikumsalam
10: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih cegu Ria tadi J. Silakan mungkin Pak Bimo bisa menanggapi terlebih dahulu. Tadi ada Pak Hasan J dan juga cegu Ria tadi, monggo. Ya, baik. Terima kasih. Ini menarik sekali nih toh, bersemangat semua ya itu Pak Hasan dan cegu Ria tadi. Ya, sebenarnya ini menjawab semuanya. Kalau kita tadi melihat kalau Pak Hasan juga mengubah apa tadi cara pembelajaran terhadap anak. Oh, ternyata anak saya nggak bisa bahasa Sunda gitu. Kayak harus belajar bahasa Indonesia. Nah, ini memang ada bagian yang menarik bahwa bahasa Indonesia itu kan bahasa sebenarnya yang kalau kita sadari bersama-sama, kita mengikuti betul bahasa Indonesia itu kan pasti diajarkan di sekolah. Apalagi kita sekolah di Indonesia dan kita pakai bahasa Indonesia itu, toh kita juga bisa melihat misalnya beberapa waktu yang lalu kita bisa melihat bahwa pembelajaran bahasa daerah itu justru anak-anak lebih familiar dengan menggunakan bahasa daerah ini yang misalnya dari Jawa, dari manapun itu, dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Mereka mengatakan tidak bisa bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya bahasa Indonesia itu bisa diajari karena ranah-ranah formal itu pasti akan menggunakan bahasa Indonesia.
10: Dan itu pasti.
2: Ya. Sekolah, dimanapun itu kan kita kantor dan sebagainya, kita pasti akan pakai itu. Nah, di situ justru kita akan belajar dengan pola-pola bahasa yang sebenarnya sudah terarah ya, sudah terarah, terpola. Ya kalau misalnya kita bilang itu formal dan non-formal, itu nanti. Kalau misalnya pokoknya belajar bahasa Indonesia itu pasti kita bisa
14: literatur bahasa Indonesia, apapun itu bisa bahasa Indonesia, dan itu kita bisa pelajari di sekolah. Nah, kemudian kalau tadi misalnya kita nyambung aja ini karena dua bagian dari Bu Cek Guria tadi ya. Seperti apa misalnya pelestarian bahasa daerah itu untuk apa? Sebenarnya yang paling penting kita itu jangan sampai kehilangan identitas kita. Ya, identitas itu yang melekat. Karena belajar bahasa itu mau tidak mau itu akan belajar masalah budaya. Kalau kita tidak tahu tentang budaya kita, itu juga akan sulit sekali. Budaya Indonesia ini kan sudah rangkuman dari berbagai macam kebudayaan yang ada. Tetapi betul, kembali lagi ketika kita pulang atau ketika kita kembali ke wilayah masing-masing, ke keluarga kita, kita itu pasti akan menyadari bahwa saya ini sebenarnya latar belakang saya di daerah apa sih, gitu kan. Itulah kemudian banyak hal yang kalau kita pelajari supaya kita tidak gagap dan tidak mencampur-campurkan cukup banyak. Oh, ini misalnya Jawa punya kebudayaan yang cukup bagus, cukup apa bisa dikenal cukup banyak. Begitu juga Sunda punya kekhasan, punya bagian yang menarik, bagian yang itu ada. Dan nanti juga akan melihat irisan-irisan budaya itu. Ternyata dari sekian banyak yang beragam itu ada yang sama juga ya yang bisa kita ambil. Nah, belajar bahasa itu sebenarnya juga termasuk atau include dengan bahasa apa, dengan belajar budaya. Ini enggak bisa dipisahkan, karena bagaimana misalnya contoh-contoh saja, bagaimana orang Sunda menghormati orang dengan gaya ala Sunda, bagaimana mereka menggunakan kata. Kalau kita bisa melihat orang Sunda kan cenderung dengan tutur kata yang halus ya. Tutur kata yang halus. Halus itu kalau di dalam pendengaran orang luar, tetapi mungkin akan berbeda pandangan itu kalau orang Sunda sendiri yang mengatakan itu. Sama halnya dengan Jawa. Jawa itu halus ya, begini-begini. Oh, jangan salah, Jawa yang bagian mana? Karena kita mungkin melihat orang luar di kacamata orang luar melihat Jawa sesuatu yang berbeda. Nah, marilah kita sekarang bersama-sama juga untuk bahwa yuk belajar bahasa itu sama saja juga dengan belajar budaya.
15: Budayanya, gitu.
14: Betul. Itu yang penekanan yang paling penting. Mengapa tadi mungkin juga menyambung lagi ke Pak Hasan mengatakan bahwa oh, ini kok gimana sih kita undang-undang kita gitu kan? Relevannya. Ya, karena itu pemerintah bertanggung jawab wajib untuk menjaga keberlangsungan ini. Karena keberlangsungan ini tidak hanya sekedar keberlangsungan tuturan, tetapi keberlangsungan secara kultural. Nah, kultural kemudian yang menjadi nanti melekat lagi adalah identitas kita ya, identitas kita. Kita mengaku Indonesia itu kan karena salah satunya keberagaman kita. Dan kita bisa menunjukkan sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Ya, kita pasti tidak akan memungkiri itu. Kalau kita keluar, pasti kita juga akan membawa identitas itu kan. Tidak hanya sekedar identitas secara kebahasaan. Mungkin kita pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Tetapi jangan lupa bahwa identitas yang melekat itu adalah keibuan kita. Keibuan kita itu apa? Bahasa ibu kita, budaya induk kita itu ada di mana? Itu yang mungkin jangan sampai orang juga melupakan jati diri ya, kembali lagi ya ke Mas Gilang, Bang Noel juga ya. Itu jangan sampai kita melupakan itu, karena ya biar bagaimanapun banyak cara untuk belajar tentang bahasa. Yang kedua, jangan menakut-nakuti anak tentang belajar bahasa daerah. Karena kita bisa mendorong juga, selain kamu belajar bahasa daerah, kamu juga akan mengenal bagaimana sikap-sikap atau budaya daerah, budaya wilayahmu itu, supaya kamu satu mungkin bisa menjadi bangga atas kepahamanmu dengan itu. Kamu bisa mengembangkan lagi seperti apa. Kalau ada sesuatu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik silakan itu disebarkan secara benar, secara merat, secara baik. Kalau misalnya tidak, ya sebisa mungkin kita tutupi untuk membuat hal-hal yang tidak baik itu menjadi image yang kurang menarik di masyarakat yang yang lain gitu, yeah, mas. Yeah. Gitu.
2: Oke. Okay. Jadi memang itu jadi pentingnya untuk melestarikan bahasa daerah tadi, yeah, karena yeah, sekaligus juga akan dari budayanya sendiri. Ya.
10: Betul, yeah, betul, betul, betul. Oh, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Bimo ya untuk pemaparannya, keren sekali. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir dan dijawab singkat saja dari pendengar juga nih, ada Mas Wahyu di Cibubur. Yeah. Ini Mas Wahyu di Cibubur mau nanya sama narasumber, gimana dengan keturunan Jawa yang lahir di Jakarta atau kota lain seperti saya yang lahir di Jakarta, yang hanya sekedar bisa bahasa Jawa ngoko biar bisa belajar bahasa halus dan juga lancar. Sekaligus mungkin itu pertanyaan dari Mas Wahyu di Cibubur, mungkin sekalian juga untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai bahasa daerah ini, karena mengingat waktu juga sudah semakin mepet ini. Ya, baik, silakan ya, Pak Bimo.
14: Pak Bimo. Ya, belajar itu adalah pembiasaan. Ini dari Mas Wahyu itu tadi ya. Kita paling mengenal dan kalau misalnya belajar bahasa Jawa, di Jakarta saya yakin cukup banyak komunitas-komunitas Jawa, terutama komunitas yang bergerak di bidang kesenian, kebudayaan. Mari Mas Wahyu mungkin bisa datang ke tempat itu untuk belajar tentang, itu tadi kembali bahwa belajar bahasa itu juga kita belajar tentang budaya. Kehalusan itu juga akan terasah dengan sendirinya, sudah ada apa bekal dengan menggunakan bahasa ngoko mungkin bagi orang Jawa keturunan yang misalnya tinggal di Jakarta. Jangan khawatir, karena banyak juga teman-teman atau saudara-saudara saya yang di sana juga, iya, nyatanya mereka juga belajar perlahan-lahan mereka juga bisa menggunakan bahasa itu dengan baik. Asal satu, dibiasakan. Dua, komunitas ataupun kelompok yang bisa kita pilih untuk punya niat untuk mengembangkan dan belajar tentang kebahasaan, gitu.
2: Okay. Punya semangat, baik, yang sama,
14: jadi punya semangat yang sama.
2: Jika pembiasaan itu tadi itu berbahasa, jadi
14: ya, yeah, mungkin okay, sebagai bagian yang akhir juga yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Tapi ini bukan juga kemudian menutup hal yang lain juga ya, bahwa yang pertama adalah bahwa bahasa daerah itu lahir dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat. Mari kita bersama-sama untuk membiasakan, ataupun setidaknya kita juga bisa mencari ruang-ruang yang lain untuk punya niat bahwa belajar bahasa, kembali lagi bahwa bahasa itu juga mencerminkan budaya kita.
2: Begitu, okay, gitu. Untuk mencerminkan budaya kita.
14: Juga mencerminkan budaya kita.
2: Jadi, terima kasih Pak Bimo tentunya atas pemaparan dengan tema kita yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Begitu Bang Noel.
10: Siap, terima kasih banyak Mas Gilang dan juga Pak Bimo untuk materi dan pemaparan serta menjawab pertanyaan juga nih dari para pendengar yang keren-keren tadi ya, pertanyaannya bersemangat gitu ya. Iya. Cuman karena keterbatasan waktu juga mungkin bisa disambung untuk lain kali begitu. Baik, sekali lagi, lagi terima kasih banyak Mas Gilang, Pak Bimo ya, sehat dan sukses selalu pokoknya.
14: Sama-sama Pak Noel, terima kasih. Baik. Salam untuk di sana.
10: Siap, terima kasih banyak. Oke, baik, itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara episode di 24 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskil Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
15: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran curah hujan, sifat hujan, serta ketersediaan air di wilayah Provinsi Maluku untuk September 2026. Berdasarkan perakiraan BMKG, 100% wilayah Provinsi Maluku berpotensi mengalami curah hujan kategori rendah hingga September mendatang. Sementara itu, sifat hujan diprediksi didominasi kondisi bawah normal sebesar 88%. Potensi sifat hujan atas normal mencapai 11%, sedangkan kondisi normal hanya 1%. Dari sisi ketersediaan air, BMKG memperkirakan 100% wilayah Maluku berada dalam kategori kurang. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan air bersih. Masyarakat dihimbau menghindari pemborosan air serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan memastikan kebutuhan cairan tubuh terpenuhi, terutama di tengah potensi kondisi cuaca yang lebih kering.

0: Iseng sempat bilang permisi kah, tom-tom sadiki kah. Muka batu sampai, bagaimana itu? Karena aku bisa begitu.
1: Aduh kakak, jangan marah, beta tadi ada buru-buru kuliah teh. Beta sengaja tadi kakak, jangan marah ya.
0: Iyo, siapa apa. Tapi beta cuma mau kasih ingat saja, biar buru-buru. Tapi ya, itu sudah tetap, katong harus apa orang tua toh, itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong, supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh, dari katong pu orang tua. Begitu Tio.
1: Iya kakak, kadang beta lupa, padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah itu dia, katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan, itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat. Begitu.
1: Iyoi kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan juga. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap kakak. Dado.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang bersaudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

Basudara, Katong suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Ya, saudara, pemberlakuan tertib parkir di kawasan Islamic Center Wai Haong, Kota Ambon baru-baru ini justru memunculkan sejumlah keluhan dari warga dan juga pengunjung. Alih-alih menciptakan ketertiban, langkah tersebut dinilai belum matang dalam perencanaan dan sosialisasinya. Mbak Sudara, berdasarkan pantauan di lokasi oleh RRI, sejak kebijakan itu diterapkan, kendaraan yang dulunya bisa diparkir secara gratis di sepanjang area terbuka kawasan tersebut, sekarang ini harus dikenai retribusi parkir. Ya, Pak Saudara, dan hal ini membuat pengunjung, terutama warga sekitar, merasa kesulitan. Salah satunya mereka mengungkapkan, pelaku usaha ya, salah satu pelaku usaha kecil di kawasan itu mengaku kebijakan ini memberatkan dong sebagai pelaku usaha, manakala para pelaku usaha yang berlokasi di kawasan tersebut juga dong harus dikenai tertib parkir dan diberlakukan tanpa adanya pemberitahuan yang cukup. Nah, keluhan serupa juga disampaikan oleh seorang pengunjung juga yang menyesalkan adanya penerapan di lokasi ini karena sering ada pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba sudah dapat tagi sehingga banyak pengunjung yang bingung saat masuk kawasan. Nah, selain itu, saudara, sejumlah warga juga mempertanyakan pengelolaan dan biaya parkir di lokasi tersebut. Hingga berita ini diturunkan, saudara, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku maupun pengelola Islamic Center Wai Haong terkait keluhan yang berkembang di masyarakat. Dan warga berharap kebijakan ini dievaluasi dan disempurnakan supaya tujuan ketertiban tetap tercapai tanpa merugikan pengguna jasa dan juga masyarakat sekitar. Begitu, saudara, masih dengan Tony Pro Ampa, Suara Budaya Maluku.

kita punya rumah yang sama. Mungkin berbeda suku, agama, atau budaya, tapi kita punya satu rumah yang sama, Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri. Tebarkanlah sikap saling menghargai dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akang pemanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Bahas Sudana Persatuan Dokter Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI, POGI Wilayah Maluku menyatakan komitmennya untuk terus membantu pemerintah Kota Ambon dalam upaya menekan angka stunting di daerah ini. Hal ini ditunjukkan dengan kegiatan pemeriksaan dan juga intervensi kesehatan bagi ibu hamil yang digelar POGI bersama PT Pegadaian di Puskesmas Rumah 3 Kota Ambon. Hari Jumat lalu, Saudara, Ketua POGI Wilayah Maluku, Dr. Jane Patiasina, SPOG, mengatakan persoalan stunting yang dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk organisasi profesi dan juga tenaga kesehatan. Jadi, POGI juga memiliki tanggung jawab untuk ikut membantu pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Menurut Antua, keterlibatan POGI akan terus diarahkan kepada upaya promotif dan preventif, terutama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesehatan ibu dan anak. Antua juga menjelaskan pencegahan stunting itu perlu dilakukan sejak sebelum kehamilan, selama masa kehamilan hingga periode 1000 hari pertama kehidupan anak. Nah, karena itu perhatian terhadap kesehatan ibu itu menjadi salah satu bagian penting dalam memutus mata rantai stunting. Ya, jadi seperti itu Mbak Saudara, kata masih di Pro Ampa, masih bertemang Mbak Saudara deng donci-donci menjelang sore ini sudah hampir jam 5 sore Mbak Saudara. Tinggal 8 menit lagi ketong sumaso di jam 5 sore.

minyak goreng menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

Aku resah kok polisi tak berdaya. Aku marah kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia, masa bodoh orang susah.

damai. Pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jerah, jerah.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

Mbak Sirada memasuki usia 50 tahun, menjaga kesehatan mata menjadi semakin penting. Soalnya, Mbak Saudara, sejumlah penyakit mata yang serius seperti glaukoma dan juga degenerasi makula itu bisa berkembang secara perlahan tanpa menimbulkan gejala yang jelas pada tahap awal. Nah, kondisi tersebut membuat seseorang yang masih merasa dapat melihat dengan baik belum tentu terbebas dari gangguan mata. Nah, pemeriksaan dan perubahan kebiasaan sehari-hari itu menjadi langkah penting untuk katong bisa menjaga kesehatan penglihatan seiring bertambahnya usia. Jadi, Bapak Saudara, dilansir dari kompas.com, dokter spesialis mata Karen Allison menyebut sejumlah penyakit seperti glaukoma, degenerasi makula, terkait usia atau AMD, dan retinopati diabetik itu dapat berkembang tanpa mempengaruhi penglihatan secara signifikan pada tahap awal. Nah, langkah-langkah yang bisa katong lakukan untuk menjaga katong kesehatan mata setelah memasuki usia 50 tahun, yang pertama adalah melakukan pemeriksaan mata secara berkala. Lalu yang kedua, memperhatikan kondisi mata sebagai bagian dari kesehatan tubuh. Jadi ya mungkin katong bisa periksa katong mata. Ini tujuan untuk mengetahui kondisi penglihatan. Apakah retina memiliki pembuluh darah yang dapat diamati secara langsung sehingga kondisi tertentu pada mata itu bisa memberikan petunjuk mengenai kesehatan tubuh. Jadi kita harus periksa ke dokter. Nah, lalu yang berikutnya, mengenali tanda mata kering. Nah, ini semua ini kalau ketong tahu kondisinya, tapi kalau ketong rajin cek ke puskesmas atau faskes terdekat, itu bisa ketong tahu dari petugas kesehatan. Lalu sing perlu khawatir menggunakan kacamata baca, ya. Sing perlu khawatir karena itu justru membantu ketong. Penggunaan kacamata baca itu sih menyebabkan mata jadi semakin rusak atau bergantung pada kacamata, tapi justru bisa membantu memberikan penglihatan yang lebih baik, lebih nyaman saat baca atau melakukan aktivitas jarak dekat. Kemudian yang kelima adalah memperhatikan pola makan, lalu menggunakan kacamata dengan perlindungan sinar UV. Jadi kalau beli kacamata tuh yang ada perlindungan sinar UV tuh, Saudara. Terus memperhatikan pencahayaan di rumah, ya. Jadi biasanya kalau semakin bertambah usia, kemampuan mata menerima cahaya juga itu bisa mengalami perubahan. Kondisi tersebut bisa membuat aktivitas seperti membaca itu membutuhkan pencahayaan yang lebih baik. Nah, untuk aktivitas yang membutuhkan ketelitian, pencahayaan sebaiknya diatur agar cukup terang dan juga yang menyilaukan, begitu Pak Saudara. Oke, masih dengan Tony Pro Ampa, Suara Budaya Maluku, sejam 5 lewat 10 menit. Beta harus pamit dari udara, Mas Saudara, dan selanjutnya nanti ada Caca Ita yang nanti akan bertemu Mas Saudara sampai di jam 12 malam. Lisa Sian pamit dulu sampai waktu apa lain di Amper siang nanti, Beta, dan sampai waktu apa amato.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara beragam. Donci ya, masih seputar Donci, Donci Maluku, kemudian juga ada Donci Nusantara juga, dan Nusantara yang kami hadirkan untuk menemani pendengar semua di sore hari ini. Dan setelah tadi bersaudara dong seru-seruan dengan Kakak Lisa ya, dari siang sampai dengan sore tadi, sekarang gantian yang beta dulu. Dan di hari ini akan ada beberapa informasi, kemudian donci-donci juga yang sudah kita siapkan untuk pendengar semua. Jadi dong semua tetap stay tune dan katong di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: kakak, beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa, supaya dia par habis makan siang, dia lagi par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Iya, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari Tina mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak di tempat motongnya ya, tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Terus yang tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih tuh manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, itu kan. Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat betul kenapa nih? Betul paling sakit. Ini suka apa nih?
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat. Minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat, tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

0: Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, ampa. Apa-apa supaya 3 par habis makan siang, 2 lagi par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak-kakak, dan tambah ini lagi jual karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lagi, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lagi satu kakak yang manis.
1: Ita, Sisin pasti juga tiap hari Tina mau makan manis-manis terus. Sisin tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketemu-temunya ya. Tiba-tiba kolaps. Dong saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik.
1: Betul? Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak ya. Betul saya tahu ya. Banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh ya. Sis tuh makasih tuh manis-manis tuh.
0: Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

0: kakak, Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa ya? Supaya dia par habis makan siang, kedua lagi par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak-kakak, dan tambah ini lagi jua. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari Tina mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak yang dekat motongnya ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kali apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Satu saya tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih tuh manis-manis tuh.
0: Aduh, ini suka apa nih? Aduh, betul kan? Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong ya, betul kenapa nih? Betul paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: beta herange, kenapa hidup nih akan bajalang seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Batu Badaung, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronnie Lopez dan musiknya di aransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi, kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno. Budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku. Supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Deta herang kenapa hidup nih akan bajalan seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Bahasa Saudara. Masih di Pro 4 RRI Ambon di malam hari ini, dan saatnya beta hadirkan para Bahasa Saudara semua. Feature budaya yang kami hadirkan di malam ini, edisi hari ini, ada feature budaya dengan judul Gereja Tua Immanuel di Negeri Hila. Berbahasa saudara dong yang ada stay tune, jangan di station, tetap di Promo FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Gereja Immanuel di Negeri Hila, Jatiralehitu, Pulau Ambon. Meski sudah ditinggalkan oleh jemaatnya sejak tahun 1999, Gereja Immanuel tetap eksis berdiri sebagai salah satu situs wisata religi karena dijaga dan dirawat oleh warga Muslim Hila dan Kaitetung. Di bagian dalam gereja terdapat sebuah mimbar dan kursi panjang yang diatur berbaris sebagai tempat duduk jemaat. Dinding gereja terbuat dari kayu dengan 3 jendela. Staf Pemerintah Negeri Hila Nurdin Lating kepada RRI memastikan warga Muslim sekitar menjaga dan merawat gereja tersebut sebagai wujud toleransi beragama sekaligus melestarikan warisan sejarah bangsa.
2: Ya, sampai saat ini ya, alhamdulillah gereja ini masih berdiri kokoh dan tetap diperhatikan dan dipelihara oleh masyarakat di Negeri Hila. Pada beberapa bulan yang lalu, sekitar 5 bulan yang lalu, atapnya itu diganti oleh para pemuda Negeri Hila. Nah, inilah merupakan bentuk toleransi antar umat beragama yang memang kita jaga. Sudah berumur ratusan tahun, ini jati diri orang Maluku yang kita katakan pula dan gandong, potong di kuku, rasa di daging. Ya, sampai dengan hari ini komunikasi kita dengan para jemaat yang dulu di sini tidak pernah putus. Bahkan hampir setiap hari itu mereka datang berkunjung ke sini. Ada yang mengunjungi gereja, ada yang mengunjungi kerabatnya di Hila, ada juga yang berziarah ke kuburan orang tua mereka yang berada di Negeri Hila ini.
1: Gereja Immanuel Hila dibangun oleh bangsa Portugis 2 tahun setelah gudang rempah atau loji yang kemudian berubah menjadi benteng Amsterdam dibangun, tepatnya pada tahun 1514 dengan nama Santo Yakobus. Gereja Katolik ini kemudian diambil alih oleh Belanda pada tahun 1605. Oleh Belanda, gereja kayu ini kemudian diperbesar, namun namanya tidak diubah. Hingga kemudian ketika Bernardus van Fluren menjadi gubernur jenderal Belanda untuk Maluku pada tahun 1780, dia mengganti namanya menjadi Immanuel dan beralih status menjadi gereja Protestan hingga saat ini. Selain sebagai salah satu ikon wisata religi dan sejarah Maluku, Gereja Immanuel yang didaulat sebagai gereja tertua di Maluku menjadi bukti kuatnya toleransi antar umat beragama di Jatiralehitu dan Pulau Ambon. Lokasinya yang bersebelahan dengan benteng Amsterdam sekitar 50 meter membuat Gereja Immanuel hampir tidak pernah sepi.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: Basudara
1: 90,1 FM Suara Budaya Maluku. Karena Kita Indonesia, Basudara Katong masih di Pro 4 RRI Ambon di malam hari ini. Dan setelah tadi kita sudah hadirkan feature budaya untuk pendengar di malam hari ini, Katong akan lanjut dengan akan ada mini drama juga yang kita hadirkan untuk pendengar di malam hari ini. Edisi hari ini apa ya mini dramanya yang kita mau hadirkan? Kayaknya seru kalau Katong dengar mini drama dengan judul Herman Pardido. Nah, para saudara dong yang ada, stay tune, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: paling romantis Adi Silia.
1: Kamu sudah kumpul di TV itu juga. Kamu sing belajar ke sana yo. Kas mati ada TV itu.
0: Ih, mama, sadiki lagi jua. Mama pengen pasti we. Ini nanti kita belajar, tenang saja.
2: Yu mama ini. Pasti ulah wong film ada seru lah. Tunggu sadiki jua mama.
1: Hei, anak-anak. Dengarlah mama bilang. Jangan suka malah orang tatua. Hormati orang tatua nih sadiki, kak. Supaya kamu mau hidup tuh di

0: Kamu dua dengar mama cerita nih. Ketika daerah Maluku nih, Ambon khususnya, dikuasai oleh kolonel Belanda. Di saat penyebaran agama Kristen sementara dilakukan oleh para pendeta dari negeri Belanda, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Herman Semper.
1: Siapa mama?
2: Siapa?
0: Herman Semper. Dia tinggalin dia pu ibu. Herman ini menjalani masa-masa remaja sampai dia dewasa di kota Ambon. Walaupun begitu disayangi oleh ibunya, Herman ini tumbuh menjadi seorang anak yang sangat jahat perilakunya. Anak yang sangat durhaka.
3: Mama! Mama!
4: Ada apa, Lai?
3: Mau kasih beta uang kan beta pukul mama nih? Cepat sini!
4: Jam begitu, Herman.
3: Cepat!
4: Dengar-dengaran orang tua sedikit. Mama nih paling sayang sih pas kalian.
3: Oh, pas iyo? Kita sih mau dengar apa-apa.
0: Tak didengarkan satupun nasihat yang diberikan mama, ibunya cepat. Berulang-ulang. Bahkan Herman ini sering memukul atau menyerang ibunya dengan pisau. Karena perbuatan yang sudah melebihi batas ini tidak dapat diampuni lagi. Ini membuat rasa sayang ibunya berubah menjadi murka dan mengutuknya.
4: Herman, Herman nih. Ose ini memang sudah paling talal. Anak paling kurang ajar. Semoga Ose dapat kutuk dari Tuhan. Ose nanti akan pikul bara api di sepung kepala batu tuh aneh. Kalau saya yang mau berubah.

0: Selang beberapa waktu kemudian tuh, Herman Semper ini dia meninggal dunia.
1: Iya, Mama. Lanjut, Mama.
0: Karena dia pun kedurhakaan dan dosanya yang begitu banyak. Bahkan bumi pun enggan menerima jasadnya ketika akan dimakamkan. Jiwa Herman akhirnya hanya bisa mengembara mengelilingi kampung-kampung di kota Ambon setiap malam tiba. Dan karena dikutuk oleh ibunya, dalam pengembaraannya, Herman selalu menjunjung sebuah tungku arang panas di kepalanya yang membuat tubuhnya panas dan sangat kehausan.
1: Wih, sadis, Mami. Jadi takut lah, Mami.

0: yang panas eh. Beta aus. Kasih beta air lo. Kasih beta air lo. Aduh, paling panas lawangnya. Tolong beta juga eh. Ayo.
1: Wih, teman-teman, kamu di sana. Ini mana jauh sana. Kita pulang.
0: Lari. Beta aus. Kasih beta air lo. Kasih beta air lo. Aduh.
2: Hi, mama, mama, Irwan Padidu sudah jalan.
3: Hei, itu si bikin apa di luar tuh lagi? Mari masuk ke dalam rumah jua. Si mau tabakar kan? Irwan sudah jalan tuh.
2: Si mama, kita tunggu ke Edo.
3: Apa? Nah Edo ada pi ke mana lagi? Kamu ini sentaku Irwan Padidu tuh kak. Maniso terus, maniso. Nah dia mau bakar kamu.
2: Kakak Edo ada pi, taruh ember air muka jalan. Pak Herman tuh mama.
3: Lah panggil dia balik cepat jua. Herman sudeka tuh.
0: Kasih beta air dulu. Aduh, paling panas lawangnya. Tolong beta jua eh. Ayo. Panas eh.
4: Pada satu malam tuh, ketika Herman ini, dia sedang mengelilingi kampung untuk mencari air. Dia bertemu dengan seorang pendeta Joseph Kamp, seorang misionaris dari Belanda. Tidak seperti kebanyakan orang yang berusaha untuk menghindarinya karena takut akan kondisi tubuhnya. Pendeta Joseph Kam dengan penuh kasih melayani dan mendoakan Herman Semper.
0: Aduh, panas. Beta paling panas sih. Beta aus. Kasih beta air lo. Kasih beta air lo. Aduh, paling panas lawangnya. Tolong beta juga, eh. Ayo. Panas, eh. Aduh, panas lawangnya. Kasih beta air dulu, eh.
5: Herman. Aos. Herman.
0: Eh, Herman. Oh, ini siapa? Oh, saya siapa?
5: Herman. Aku ini Pendeta Yosef.
0: Ayo, kasih beta air dulu, Bapak Pendeta, eh.
5: Herman. Herman.
0: Panas.
5: Beta sempung air for kasih sih. Tapi dengan nama Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, lenyaplah.
4: Ketika itu hancurlah tungku bara api di kepala Herman Semper, dan ia pun terbebas dari rasa panas dan haus.
6: Terima kasih Bapak Pendeta.
5: Dalam nama Yesus.
6: Tungku api di beta pun kepala supiji.
5: Dalam nama
6: Terima
5: Yesus.
6: Kasih Bapak Pendeta. Bapak Pendeta sudah tolong beta.
5: Pergilah Herman dengan tenang. Jiwamu telah dibebaskan.

0: Semenjak dibebaskan dari kutukan oleh pendeta Yosip Tam, Herman Pardido ini pun menghilang dan tidak pernah mengganggu lagi ketenangan masyarakat Kota Ambon. Namun, kisah Herman Pardido ini tetap melegenda hingga saat ini. Jadi ingat anak-anak, jangan melawan orang tua.
1: Iya, maaf. Jangan harus melawan mama lagi.
0: Selalu hargai dan hormati orang tua agar hidup tentram di dunia maupun di akhirat. Ingat tang, ingat itu.
2: Ya mama, kato minta ampun jua mama, kato saya akan melawan mama lagi.
1: Iya, maaf.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90.1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Halo, selamat malam pendengar setia perempat radiamu dimanapun berada. Salam jumpa lagi dengan Beta Ita Wakano di malam hari ini. Apa kabarnya? Semoga masih sehat ya. Dan masih stay tune pastinya di Perempat RRI Ambon. Spesial di jam ini sudah ada Matawana Perempat yang siap menghiasi ketong ruang dengar sampai nanti menjemput pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Oke. Setelah tadi ada beberapa lagu ya, tiga lagu yang sudah kita putarkan membuka katong kebersamaan di malam hari ini. Pastinya nanti kita akan buka line telepon. Apa aja tadi kaita lagu yang baru lewat? Ada Sepi di Hati, Caken Supu Sepa. Kemudian ada Mita Tawakatu, Percuma. Ini kayak kalau di TikTok sih katanya lagu yang sangat tajam karena merobek merobek isi hati ya. Kemudian ada Baru Pulang Tiga, Justy Aldon featuring Topan Karibo yang sudah baru saja lewat. Oke, pendengar setia Matawana Perempat di malam hari ini, kayaknya sudah ada yang menggebu-gebu ya, mau request lagu. Jadi katong kayaknya buka dulu line teleponnya karena dong kayaknya susah yang sabar. Nanti ada yang bilang, Kaita cepat sudah line telepon, katong mau request lagu nih ya. Karena tadi di WhatsApp ya, di WhatsApp juga ada yang sudah kring-kring-kring-kring ya. Sebelum katong lanjut, Beta mau sampaikan dulu untuk pendengar yang belum follow Instagramnya Perempat, di follow dulu ya. Untuk yang belum punya WhatsAppnya nomor Perempat, boleh di save dulu nomornya di 081356245887. Sekali lagi, nomornya di 081356245887. Nah, kalau bahas saudara dong, save nomornya, jangan lupa ya untuk bisa WhatsApp langsung ke nomornya Perempat RRI Ambon. Nanti Beta akan putarkan requestan, kemudian juga Beta akan bacakan salam-salam ya kalau ada. Nanti Beta akan bacakan juga untuk pendengar semua yang sudah stay tune ya. Jadi kayaknya kata langsung saja buka Matawana Perempat di malam hari ini di line teleponnya. Kira-kira ada siang yang segabung. Sudah Sulia? Ini baru dibuka saja langsung suara yang gabung. Kata angkat dulu. Matawana Perempat, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam Matawana Perempat, Kakak Ika yang cantik.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Orang yang paling puncak.
0: Orang yang paling puncak berarti di Puncak Tuni. Ada siapa nih? Mr. Gasok.
1: Benar sekali, Kakak Ica.
0: Mr. Gasok, kabarnya bagaimana? Baik?
1: Baik.
0: Siap. Info cuaca di Puncak Tuni dolo. Bagaimana nih? Info cuaca. Sejauh mata memandang.
1: Cuaca cerah.
0: Cuaca cerah.
1: Cerah.
0: Kemudian dingin ya, sudah pasti dingin karena di puncak ya. Oke, siap. Mr. Gasang siap, malam ini mau request lagu apa, silakan?
1: Nuna Seram dari Martin apa? Martin Saparwane.
0: Dari siapa Saparwane, maaf?
1: Martin Saparwane.
0: Nuna Seram Barat kah?
1: Ya.
0: Oke. Mau salam-salam dulu boleh, silahkan.
1: Salam. Yang pertama untuk Bu Ika di Wonosobo. Selamat malam. Terus untuk, aduh saya lupa ini, yang di NTT.
0: Abang Kris.
1: Bung Kris Pati. Selamat malam juga Bung Kris Pati. Orang Manado tanpa terkecuali, tidak usah sebut namanya lagi satu persatu. Selamat malam. Orang Pasutenga. Selamat malam. Bung Dewa Hujan di Kota Namlea. Beta bisa gila. Selamat malam.
0: Lanjut Miss Pegasok.
1: Bung Tony, tetanggaku juga, selamat malam. Ya, spesial juga untuk Eva Telaki, Eva Raum. Ya, apa lagi ya? Ya, mungkin sementara itu dulu ya, Kak Reza. Siap.
0: Nanti kalau misalnya masih ada masalah-masalah lagi, boleh nanti gabung di WhatsApp atau di chat aja ya, Mr. Okay. Gasek ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, thank you. Lagunya menyusul. Iya, dari line telepon Katong beralih dulu ke WhatsApp karena sepertinya sudah ada yang bergabung. Aduh, Kak Fabio, ini teleponnya beta matikan dulu, nanti boleh di telepon lagi ya. Boleh ditelepon lagi. Sudah ada yang chat-chat juga nih. Oke, ada yang sudah telepon Kak Fabio. Halo, Matawana Perompat. Selamat malam.
2: Halo.
0: Nah, ini halo, dia, suaranya sudah mengudara.
2: Selamat malam.
0: Malam, orang Suli.
2: Nona Rita.
0: Iya, bagaimana kabar baik?
2: Sehat-sehat, baik saja, Ita.
0: Siap. Info cuaca di Suli dulu.
2: Aduh, kalau siang tuh panas, malam tuh 23 derajat dingin sekali.
0: Kalau siang panas, kalau malam dingin. Ya memang seharusnya begitu ya, kalau kebalikan malam yang bahaya. Kak Fabio siap, malam ini mau request lagu apa, silakan.
2: Oke, Pisah Satu.
0: Tapisah Satu. Dari siapa tuh?
2: Kebetulan di situ.
0: Oke. Abang Fabio mau salam-salam dulu, boleh beta sambil cari-cari dulu lagunya ini. Tapisah Satu dari siapa kak ini?
2: Dodi kapan Dodi? Oke, salam Mister yang berlewat di puncak tuh nih. Kalau malam tuh berapa derajat teh? Di puncak sana tuh.

0: Kopi, Om Jeffrey Hauru, selamat malam, diberkati. Dewa Hujan, selamat malam, Bung Bang Lia. Dan Om Deden juga tengah-tengah, keduanya selamat malam, diberkati. Caca Ayu dimasuhi juga bersama keluarganya, diberkati selalu. Mama Marcel, selamat malam Komandan, diberkati selalu. Ada Kakak Rere Pasutengah, Mama Marni juga, selamat malam diberkati. Linda juga di rumah tiga. Kakak Ancis Tanah Tinggi, selamat malam diberkati selalu. Kakak Inka di Karpan, selamat malam. Kakak Eva juga di WHO, selamat malam diberkati. Syarif Hidayat di Telaki, Adik Inca di Bintas, selamat malam diberkati. Om Stevi di Hardbase, selamat malam juga diberkati. Bung Wil juga di Wayami, Oni juga di Kamal sana, selamat malam diberkati selalu. Om Stevi di Hardbase juga selamat malam diberkati. Lalu ada Ibu Wiga di Wonosobo, selamat malam diberkati selalu. Ada Vina dan pacarnya yang tercinta itu di Kebun Jeruk Jakarta, selamat malam adik diberkati. Ada Ibu Wiga, bukan Ibu Wiga di Wonosobo, bukan dia apa, Bunda Els di Manado, selamat malam diberkati. Nona Vika juga, Jingga sama Wulandari juga selamat malam. Ada Nona Ellen, Nona Riati juga, Bunagen, selamat malam semuanya diberkati selalu. Kak Eva Ternati atau Subali ke Ambon, selamat malam diberkati selalu. Oke, lagu adakah?
1: Lagu Tapisa dari Dodi ada, siap mengudara.
0: Oh ya, oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Oke, di WhatsApp juga kayaknya ada yang sudah menggebu-gebu untuk telepon ya. Tapi katong putarkan dulu ya. Ini mohon maaf ya karena yang WhatsAppnya sudah bergabung terlebih dahulu. Jadi katong putarkan dulu requestan ini dari Kak Stevi. Kak Stevi bukan nih. Iya Kak Stevi ya. Requestannya itu Malam Kakak Minta Lagu Dong, Beta Bisa Gila. Versi laki-laki dangke. Oke, Beta Bisa Gila yang versi laki-laki itu yang bagaimana? Kita cari dulu lagunya, adakah? Ada dong. Oke, yang masih telepon-telepon mohon maaf ya, ini kita batasi dulu 3 penelpon di malam hari ini. Nanti setelah ini Beta bukakan lagi sesi request pastinya. Lain telepon akan Beta bukakan kembali. Yang bergabung di WhatsApp nanti ditahan dulu ya. Katong putarkan dulu 3 lagu ini. Ada Nona Seram Barat, ini dari Peter Saparwane. Kemudian Tapisah dari Dodi dan Gigi. Dan Beta Bisa Gila, ini requestan dari Kastevi. Oke, nanti setelah ini Beta balik pendengar tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita ini

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas saudara, katong masih di Matawana Perompat di malam hari ini. Dan line telepon sudah kembali kita buka. Silakan yang mau bergabung boleh di 0911311544. Di WhatsAppnya boleh di 0813-5624-5887. Ada yang sudah gabung? Matawana Perompat, selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam Matawana Perompat.
0: Selamat Ambon. Malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Jingga di Manado.
0: Halo. Kabarnya bagaimana? Baik.
1: Ya Tuhan. Siap. Sehat, baik.
0: Bunda Jingga mau request lagu apa malam ini? Silakan.
1: Antara Ambon dan Lembata.
0: Antara Ambon dan?
1: Ambon dan Lembata.
0: Oke. Okay.
1: Ocha.
0: Dari Ocha.
1: Iya.
0: Oke, okay, mau salam-salam dulu boleh?
1: Salam pertama buat orang tua Mbak Ita. Yang bertugas, terima kasih Tuan Kibra. Ibu Jingga B telepon. Semangat selalu, sukses dan sehat. Diberkati Tuhan pribadinya Mbak Ita.
0: Amin.
1: Keluarga tercinta yang di rumah. Lanjut, mau salam ada Bunda Marni Kiposo. Ada Bunda Poppy di Sudit, ada Inka di Karpan, ada Ibu Wigati, ada Bunda Ketiwi di Ternate, ada Bunda El di Manado, ada Ibu Anggraini juga di Manado, buat Fabio di Ambon, Deren di Tengah, Bung Stevi di Ambon juga, ada Dewa di Namblea, ada Angga di Manado, ada Bang Krispati di NTT, dan sama-sama Jo, dapat salam dari Jingga di Manado, salam kompak semua, salam sehat, diberkati bersama keluarga masing-masing. Buat orang Pemba Ita yang bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih, Bunda Jingga, lagunya menyusul, dadong. Iya. Bunda Jingga sudah bergabung ya, requestannya antara Ambon dan Lembata. Siap mengudara. Line telepon sudah kita buka lagi, yang mau bergabung boleh langsung di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini.

0: Iya, ada yang sudah bergabung. Matawana Prampo, selamat malam. Halo.
1: Halo, Matawana Prampo. Halo,
0: Jakarta. Halo, Bang Namle. Abang Dewa, ini suaranya kurang jelas. Radio monitornya bisa diperkecil sedikit, kah? Nah, ini baru. Ini baru.
1: Ini baru. Biasa orang terbaik itu suara terbaik.
0: Abang Dewa, kabar bagaimana tuh? Baik.
1: Abang Dewa sekarang posisi di Namle mau balik ke kampung. Sementara di pertengahan jalan lagi komunikasi dengan kita di radio.
0: Wait, effortnya luar biasa ya. Sampai singgah dulu sebentar, iya kan?
1: Ketemu teman-teman kakak.
0: Kenapa?
1: OTW ketemu teman-teman di kota.
0: Mau nongkrong kapan?
1: Nongkrong.
0: Oh, berhabis nongkrong, berarti ini mau pulang.
1: Iya, ada pertengahan jalan di utang-utang ini. Kebetulan.
0: Waduh.
1: Kan terang bulan ini.
0: Terang bulan, terang di kali. Siap, ini Bang Dewa. Siap,
1: biar tengah malam tapi tengah hutan tapi setia dengan kita tuh.
0: Cila, makanya tadi kita bilang effortnya sing main-main ya. Ini memang perjuangan. Siap, Bang Abang Dewa. Iya, ini mau request lagu apa malam ini, silahkan.
1: Terminal Namle, Terminal Namle, Kamba Ipa juga kakak Ita.
0: Oke, siap mengudara, mau salam-salam dulu boleh.
1: Ayo, buat kakak Ita, selamat cuap-cuap, berkata semua sahabat-sahabat Pro Ampat, terkhusus buat orang Namle ya, di hujan. Semoga selesai tugas, bisa kembali ke rumah, bertemu keluarga dengan selamat.
0: Amin.
1: Terus buat Nona Jingga juga yang barusan gabung, lanjut Bunda Marni, Bunda Popi, Kakak Rere, Kakak Yayat, salam kompas, salam sehat. Kemudian ada Enca punya pentas, Gracia punya peti meja, ada Bung Jol yang punya pentas, Bunda El, Bunda Haryati juga, bukan Bunda, Nona Haryati yang punya kepulauan. Salam sehat buat Nona Haryati. Kemudian ada Fabio juga, ada Bunda yang punya tengah-tengah, ada Fabio, ada Syarif Hidayat, kemudian Bapak Jun yang punya kebun cengke, Marcel, bareng Masyon yang punya gemba, ada Mr. Gasok, bareng Tony di Puncak Tuni, salam sehat Bang Tony. Siapa lagi, ada Caca Linda yang punya Welela, Cahayu bareng Kirol dari Masohi, kemudian buat Bu Dewi yang punya Wonosobo, ada juga Vine yang punya kebun jeruk Jakarta Barat, Jalan Kompak. Siapa lagi ya? Siapa lagi kakak Ita, Estes yang punya Hatbes, kemudian Eva Talake, Eva Wayao. Siapa lagi ya? Abang Dewi yang punya Keratu juga, salam sehat. Ya Allah, siapa lagi? Lupa ya. yang lain-lain ketumbungku juga kakak.
0: Siap.
1: Kemudian buat kakak Ita, kalau pulang hati-hati ya.
0: Hati-hati di jalan. Abang Dewa pulang sampai rumah hati-hati, karena kan di perjalanan toh.
1: Iya, ini lagi di tengah jalan di hutan ini. Pertengahan antara Namli ada yang kampung.
0: Siapa apa orang dalam ini aman, insya Allah aman.
1: Oh, kalau namanya apa, dikenali kakak.
0: Siap, Abang Dewa, dankin.
1: Buat Nona Haryati juga, kalau bisa dengar Dewa punggung suara, tolong gabung dong. Bareng Bunda El. Oke, lagunya ada kakak?
0: Lagunya ada dong, Terminal Namle ya selalu di hati. Oke, Bang Dewa, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bicara-bicara tentang lagu Terminal Namle ya. Kemarin-kemarin tuh kan ada hype-nya di Instagram. Kayak ada postingan, jadi pilih lagu favorit Kamba Ipa. Nah, itu punya lagu favorit Terminal Namle ya nih, mendengar. Sesuka itu dengan lagu ini ya. Pokoknya ini lagu Joget Ambon yang beta suka sebenarnya. Oke, dari Kamba Ipa ya. Terminal Namle ya, siap mengudara. Satu lagi boleh, beta cek dulu di WhatsApp ada yang sudah bergabung. Di WhatsApp Pro 4 belum ada. Oke, katong masih tunggu. Satu lagi, line telepon sudah beta buka. Yang mau bergabung boleh di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Sudah ada yang bergabung ternyata. Matamana Prompa, selamat malam.
2: Hai, selamat malam,
0: Prompa. Halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Angga dari Manado, Tomohon.
0: Halo, gitu. Kak Angga. Sudah lama saya dengar suara.
2: Iya.
0: Manado kabar bagaimana? Manado hujan kah, panas kah? Panas tengah malam ya. Cerah ya maksudnya.
2: Hujan deras ya, hujan deras dari tadi siang.
0: Di Manado, di mana tuh? Di kawasan apa tuh?
2: Saya posisi di Tomohon sekarang.
0: Oke, berarti sana hujan ya dari siang ya?
2: Hujan deras, iya hujan deras tapi tanahnya udah retak semua.
0: Retak? Kenapa retak?
2: Karena mataharinya sampai dua gitu.
0: Oh, tadi katanya hujan, kok retak? Gimana sih?
2: Enggak, belum turun hujan, udah mau 3 bulan ini belum turun.
0: Oh, berarti masih loh. Panas membara ya? Tanahnya sampai retak katanya, aduh bahaya.
2: Hujan deras ya?
0: Di Ambon kadang hujan, kadang panas, kadang rindu, ya kan?
2: Oh, rindu setengah mati.
0: Itu juga namanya. Kenapa?
2: Kayak aku dari tadi nggak bisa jawab.
0: Rindu ya, karena rame kak. Tapi alhamdulillah ini udah bergabung ya kak ya, kakak enggak ya?
2: Tadi kita, ini kan kita kan?
0: Iya betul.
2: Tadi aku hampir putus asa sih sebenarnya.
0: Oh, gitu. Jangan dong, belum juga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Udah putus asa aja nih. Kak Angga.
2: Baik aja ya, kabar. Gimana?
0: Kabar baik. Kak Angga malam ini mau request lagu apa, silakan?
2: Kalau Cerita Indah boleh dari apa itu? Freshly ya.
0: Cerita Indah dari Freshly, siap mengudara. Mau salam-salam dulu boleh?
2: Oke, boleh. Iya salam, nggak nyanyi kan, salam kan?
0: Salam dong, kalau nyanyi nanti bagian saya aja. Sayang nanti kalau nyanyi katon dengar lagu saya kakak.
2: Nanti kalau aku nyanyi nanti semua pada matiin radio nih.
0: Aduh bahaya nih. Makanya kakak kayaknya salam aja deh.
2: Oh, salam aja, padahal kalau suara-suara Ambon, mantap gitu.
0: Bahaya ya?
2: Jujur kalau di Manado itu udah terkenal sekarang lagu-lagu Ambon loh.
0: Iya, bagus ya. Berarti udah sampai ke daerah-daerah lain juga lagu-lagu Ambon ini.
2: Namanya kan Ambon kan kota musik kan?
0: Betul.
2: Oke. Mengingat durasi saya salam dulu ya.
0: Boleh.
2: Salam sama Ita dulu. Kemarin saya bilang ke Ita Purnamasari. Aduh gimana ya? Keterusan ya. Tetap semangat walaupun udah malam, udah larut di sana kan?
0: Betul.
2: Tidak lama lagi udah mau close. Sehat, diberkati tentunya bersama keluarganya Ita di Ambon dan di mana ya, mungkin di luar Ambon gitu loh. Udah pada gabung banyak ya tadi kan?
0: Betul, ini Kak Angga orang ke-6 kalau saya salah.
2: Saya mau sapa dulu yang sudah gabung, sahabat monitor, ada Jingga ya. Ibu Jingga ya, udah masuk kan?
0: Betul, sudah tadi
2: Jingga, terus si Bang Dewa ya tadi ya?
0: Iya, Bang Dewa, betul.
2: Dewa apa itu? Dewa matahari atau dewa apa?
0: Kalau di sini

0: Tolonglah jangan ya. Nanti kalau nyinir gimana mau rame? Kita kan saling silaturahmi,
1: Betul.
0: saling gimana gitu kan, saling menyapa. Bagaimana kalau kita berkunjung ke daerah lain terus kita udah saling nyindir, nggak bagus kan begitu kan di udara kan, supaya RRI lebih lebih baguslah begitu kan, karena kita
1: Betul.
0: satu Indonesia dari Sabang sampai Merauke,
1: Mantap
0: dari
1: banget.
0: Miangas sampai Pulau Rote. Itu aja dulu ya Ita.
1: Oke deh, siap. Lagunya
0: Thank
1: tadi
0: you so much.
1: Cerita
0: Cerita
1: Indah ya?
0: Indah kan?
1: Dari Freshly. Siap mengudara. Kakak Dangkim.
0: Danke, selamat malam.
1: Selamat malam. Iya, orang Manado ya yang katanya sudah 3 bulan tidak turun hujan. Semoga tetap sehat. Kemudian juga semoga hujan turun ya. Karena akhir-akhir ini juga memang kemarau panjang dan di beberapa daerah dan juga banyak terjadi kebakaran ya. Jadi untuk Basudara dong, semua yang sedang mendengarkan Katong di Perompat malam hari ini juga, Katong ingin menginformasikan bahwa untuk pendengar semua tetap jaga kesehatan, kemudian juga tetap waspada ya. Jangan lupa mematikan api kalau misalnya memang lagi ada aktivitas bakar-bakar di pekarangan rumah atau dimanapun itu. Jangan lupa dipantau dan diperhatikan juga karena memang akhir-akhir ini rawan sekali kebakaran di berbagai daerah. Oke, 3 lagu para Katong Samoa di malam hari ini, requestan dari para pendengar yang sudah bergabung ya. Nanti misalkan kalau masih ada lagi yang mau request, masih boleh pastinya. Karena ini Katong masih di menit ke-10, pukul 22 waktu Indonesia Timur. Itu berarti masih ada 50 menit lagi pastinya ya, sampai nanti menjemput pukul 23. Katong akan bukakan lagi line telepon. Yang belum punya WhatsApp-nya boleh diketik dulu nomornya di 0813-5624-5887. Sekali lagi di 0813-5624-5887. Dan untuk line teleponnya masih di nomor yang sama di 0911-311-544. Dan untuk Instagramnya boleh buka di Pro4 Ambon. Oke? Okay? 3 lagu ada Antara Ambon dan Lembata, kemudian Terminal Namlea dan Vicky Salamor. Ini featuring Freshly Niku Yulu dengan Cerita Indah Siap Mengudara. Berbasudara dong yang ada, stay tune, jangan ganti station, tetap di Pro4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Madri 90,1 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bah saudara, silahkan. Ada yang sudah bergabung ternyata, Matawana Perompa, selamat malam. Halo.
1: Matawana Perompa, selamat malam Kak Keita.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Tony di Puncak Tuni, Kak Keita.
0: Halo Abang Tony, kabar bagaimana tuh?
1: Baik saja Kak Keita.
0: Siap, malam ini mau request lagu apa, silahkan.
1: Kita minta lagu Mimpi Janganlah Datang juga Kak Keita.
0: Mimpi dari siapa tuh?
1: Itu ini cover lagu Ambon Kak Keita.
0: Oke, tadi judulnya apa? Mimpi apa?
1: Mimpi Janganlah Datang.
0: Mimpi Janganlah Datang. Oke, kita sambil cari lagunya dulu. Abang Tony mau salam-salam dulu boleh, silahkan.
1: Salam buat Ugasut di Kalimantan Sama di Tuni, selamat malam. Tuhan memberkati Fabio Farmasia di Suli, selamat malam. Tuhan memberkati Bu Stevi di Hati Besar, Pak Naidi, juga Bunda Rere di Paso, dan semua saja ke kita. Selamat malam. Tuhan memberkati, dan untuk Kak Keita selamat bertugas. Tuhan memberkati. Terima Amin. Kasih Kak Keita.
0: Abang Tony, ini ya, lagunya Keita. Berarti dari Dian Pesesa kah?
1: Iya, ini cover nih Kak Keita dari.
0: Covernya dari siapa?
1: Dari Dian Pesesa Kak Keita. Iya.
0: Oke, siap.
1: Iya Kak Keita.
0: Danke. Orang Puncak Tuni sebergabung. Silahkan yang lain yang masih mau gabung di Matawana Perompat masih boleh sekali pastinya. Bisa di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada yang sudah gabung lagi ternyata. Matawana Perompat, selamat malam.
2: Malam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu John di Kapah.
0: Dengan siapa, maaf?
2: Dengan Pak John di Kapah.
0: Halo Pak John, kabar bagaimana tuh?
2: Baik-baik aja.
0: Siap, salam kenal Pak John dengan Ita di studio.
2: Iya, malam Pak Ita.
0: Iya, malam ini mau request lagu apa Pak John, silakan.
2: Kita minta lagu Hidup Masing-Masing bisa Kak Ita?
0: Hidup Masing-Masing, dari siapa tuh?
2: Duta kurang tahu lagu yang penyanyi siapa, dari perempuan cewek yang menyanyi kalau gak salah.
0: Hidup Masing-Masing, sebentar ya Pak John ya, beta sambil cek lagunya ini dari siapa? Dari ini lagu pop yang baru ya?
2: Iya betul.
0: Iya, siap yang nyanyi cewek kan?
2: Iya.
0: Oke, mau salam-salam dulu boleh? Silakan.
2: Iya, selamat malam. Salam untuk Kaita, semoga selamat bertugas dan sebentar pulang hati-hati jalan karena kendaraan banyak.
0: Waduh. Pak Jun terputus ya. Pak Jun nanti kalau mau balik lagi masih boleh. Silahkan. Yang lain juga boleh, satu lagu lagi untuk pendengar di malam hari ini. Ada yang sudah gabung. Matawana Perompat, selamat malam.
3: Matawana Perompat, selamat malam.
0: Selamat malam yang gaul, orang pasting. Kabar bagaimana tuh?
3: Bye-bye kakak.
0: Siap, malam ini mau request lagu apa, silahkan.
3: MCP Sicilia mau lagu Pasti Bale aja kakak.
0: Pasti Bale, oke, siap mengudara ya. Salam-salam boleh?
3: Iya, salam buat Kak Keita, selamat malam, selamat bertugas. Tuhan berkati kalau pulang hati-hati di jalan. Salam buat Ibu Wika di Wonosobo. Ada Ade Linda di Rumah Tiga. Ada Bunda Marin Pasu Transit, Bunda Popi Skip. Ada Kakak Yaya di Batu Meja. Ada juga Bung Oni bareng keluarga di Kamal. Ada Bung Stevi di Hati Besar bareng keluarga. Ada Sarif Dayat di Talake. Ada Eva juga di Talake, Eva di Walehaung. Ada Kakak Vence di Saparua. Ada Uti Bace juga di Saparua. Buat semuanya selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bunda Natalia di Tolitoli, Bunda Esten Dano Pante, Adik Fika di Kanaan, Adik Ellen di Malalayang, Adik Haryati di Bunaken, ada juga Wulandari bareng Jingga, semuanya di Manado, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. buat Bung Willy bareng keluarga di Wayame, Pak Nasrul bareng keluarga di Palu, ada Abang Dewa di Namlea, ada Bung Deden di Kengatenga, ada Fabio di Suli, ada Inka di Karpan, ada Ayu bareng keluarga di Masohi, ada Bunda Minlabobar di Jailolo, ada Vi di Kupang, ada Vina di Kebun Jeruk. Buat semuanya selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Pak Jenadi di Kebun Cengke, ada Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tuni. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Juga buat Sani di Kairatu, Mas Yono di Gemba, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Buat Caca Ita, selamat malam, selamat bertugas.
0: Danke, sampai baku dapat. Dadah. Iya, ada Sisilia ya, dari dengan pasti balik. Kemudian ada juga hidup masing-masing. Dan Dian Pesesa dengan mimpi janganlah datang. Oke, pendengar, tiga lagu ini akan mengudara. Nanti setelah ini, kalau masih ada waktu lagi, kita akan bukakan sisi request lagi. Tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, kalau sudah di pukul 22 lebih 52 menit dan saatnya kalau tutup mata warna perempat di malam hari ini dan ke yang su stay tune request lagu dan mendengarkan katong di perempat RRI Ambon. Semoga lagu-lagu di malam hari ini menghibur katong semua. Dan satu lagu menutup katong kebersamaan di malam hari ini di mata warna perempat ada Sebelum Pagi dari Freshly Nikki Yulo. Berbuat saudara dong yang ada stay tune, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Penerus Setamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.
1: Sembilan 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, yang terasa katong sudah di pukul 23 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Dan saatnya beta pamit undur diri dari ruang dengar pendengar di malam hari ini, dan kibanya yang su stay tune. Request lagu, semoga lagu-lagu di malam hari ini menghibur, informasi yang kau bagikan juga bermanfaat. Akhir kata, beta itawakan pamit undur diri.

Atau saudara gandong dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah katompun tugas perbatan membasdara di sepanjang hari ini. Senin 24 Agustus 2026. Kalau berpisah dengan harapan baku dapat esok, hampir siang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam basdara semua dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program AMPA.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon. Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Selamat pagi dan shalom buat saudara semua. Selamat baku dapalai ding beta pagi ini dengan Pro Ampa RRI Ambon. Ya, buat saudara ketong bisa bahagia kembali bisa berjumpa di hari ini, edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Ya, dan pagi ini seperti biasa ketong hadirkan program acara yang paling pertama di Pro Ampa, yaitu Kanjoli Pagi. Kali ini Kanjoli Pagi bersama dengan saudara umat Katolik dimanapun berada. Semoga terhibur dengan sajian donci-donci rohani yang kami hadirkan pagi ini.

0: Setiap hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Betapa hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam ketumpu hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat ketung terluka atau tertindas. Bersyukurlah untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis. Tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Sobat saudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan terasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun buat saudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong sing pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Pak saudara, ayat ini menegaskan Pak Katong bahwa saat Katong hati ancur, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Katong alami.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

Nah, saudara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kabupaten Seram bagian Barat membantah isu kelangkaan minyak tanah atau mitan di Kota Piru Kabupaten Seram bagian Barat SBB yang sempat meresahkan masyarakat. Kepala Disperindak SBB Abidin Papalia mengatakan distribusi minyak tanah di wilayah Kota Piru berjalan normal. Pernyataan itu disampaikan pada hari Senin kemarin. Papalia menjelaskan Disperindak SBB telah menetapkan 16 pangkalan resmi minyak tanah di Kota Piru. Masing-masing pangkalan memperoleh kuota 5.000 liter berdasarkan surat keputusan atau SK Bupati SBB. Menurut data Disperindak SBB, total pasokan minyak tanah yang masuk ke Kota Piru mencapai sekitar 54.000 liter. Pasokan tersebut disalurkan melalui pangkalan-pangkalan yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga membantah adanya penimbunan maupun monopoli penyaluran minyak tanah oleh pangkalan tertentu. Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan menghimbau warga memperoleh informasi terkait distribusi minyak tanah dari sumber resmi. Ia menegaskan berdasarkan data dan kondisi penyaluran yang ada, ketersediaan minyak tanah di Kota Piru saat ini dalam kondisi aman dan terkendali.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

0: gampang kasih.
1: Tio, astaga, kita lihat Ali dah tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi yang sempat bilang permisi kak, tom-tom sadiki kak, muka batu sampai, bagaimana itu? Karena bisa begitu.
2: Aduh kakak, jangan marah, beta tadi ada buru-buru kuliah teh. Beta sengaja tadi kakak, jangan marah ya.
1: Iyo, sayang papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap, katong harus apa orang tua toh, itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong orang tua. Begitu Tio.
2: Iya kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
1: Nah itu dia, katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan, itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat, begitu.
2: Iyoi kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan juga. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
1: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
2: Siap kakak, dado.
3: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang bersaudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

Basudara, Katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

Beta, alih, katong semua adalah Indonesia. Di tanah Maluku yang kaya budaya dan sejarah perjuangan, mari katong terus jaga persaudaraan dan persatuan. Kemerdekaan yang katong rasakan hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tugas katong sekarang mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari Maluku, untuk Indonesia.

Sudah bangun pagi, selamat pagi. Sustinya 7 lewat 9 menit, Pak Saudara. Selamat menikmati hari ini, hari libur. Ya, hari libur tanggal merah nih, Pak Saudara. Mudah-mudahan semua bisa menikmati hari libur dengan enjoy, dengan santai ya, bersama dengan keluarga tercinta. Pak Saudara, katanya masuk di hari ke-25. Hari ini hari libur, mudah-mudahan semua bisa menikmatinya dengan keluarga ataupun dengan siapa saja orang-orang yang Pak Saudara cintai dan sayang. Nah, katanya masih di Pro Ampa dan kabar-kabar for Pak Saudara semua. Pagi ini katanya mau kabar tentang katanya dapat kabar nih, dua penambang meninggal dunia di lokasi tambang Gunung Luhu, area Kolam Gajah, Negeri Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat SBB, pada hari Minggu 23 Agustus, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pak Saudara, dua korban masing-masing berinisial LR 50 tahun, warga Dusun Pelita Jaya, dan JLU, warga Dusun Loun, Kecamatan Seram Bagian Barat. Kapolres SBB AKBP Andi Zulkifli SIKMM mengatakan, berdasarkan informasi awal, dua korban diduga meninggal dunia akibat keracunan asap mesin genset yang digunakan saat beraktivitas di dalam lubang galian. Dan bersaudara, setelah kejadian, kedua korban dibawa oleh pihak keluarga ke dusun masing-masing. Dan Kapolres menegaskan aktivitas penambangan di kawasan Gunung Iha dan Gunung Luhu saat ini belum memiliki izin pertambangan rakyat atau IPR. Karena itu kegiatan pertambangan di kawasan tersebut masih berstatus ilegal dan juga sedang diperbolehkan. Sebagai langkah penertiban, Polres SBB bersama Polsek Huamual melakukan patroli dan memberikan imbauan kepada para penambang di kawasan tambang ilegal Gunung Hatu Tembaga Sinabar, Kecamatan Huamual pada Senin 24 Agustus. Ya, dan saudara, patroli dipimpin Kasat Samapta Polres SBB Ibtu Roni Marlon Parihala, didampingi Kapolsek Huamual Ibtu Luken Soplanit SH, serta melibatkan personel gabungan. Dalam kegiatan tersebut, polisi meminta para penambang menghentikan sementara aktivitas pertambangan dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan kibanya, Pak Saudara, masih dengan ketong di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku.

0: Basudara, Katong Samoa, pung harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: don't care.
1: Basudana Festival meraih budaya Hatalai dengan tema harmoni nada cinta par negeri di negeri digelar di negeri Hatalai, Kecamatan Lai Timur Selatan, Kota Ambon pada hari ini nanti di jam 9 pagi waktu Indonesia Timur sampai selesai. Ya, jangan lupa Pak Saudara, hari ini Selasa 25 Agustus ya, jam 9 pagi. Ketua Panitia Festival Marawai Budaya Hatalai, Jonathan Kainama mengatakan festival ini digelar sebagai upaya untuk memperkenalkan, melestarikan, kemudian juga memperkuat nilai seni dan budaya yang sudah dimiliki oleh negeri Hatalai dan ini dipersembahkan khusus kepada masyarakat generasi muda. Ia juga menjelaskan, Pak Saudara, Festival Marawai ini seng hanya menjadi ruang pertunjukan seni, tapi juga menjadi momentum for memperkenalkan potensi budaya dan kuliner lokal Hatalai. Panitia berharap festival tersebut bisa berkembang menjadi agenda tahunan, serta mendapatkan dukungan pemerintah Kota Ambon dan pemerintah Provinsi Maluku. Pak Saudara, ada beragam kesenian tradisional Hatalai yang nanti akan ditampilkan. Di antaranya ada tari Katreji, kemudian Orlape dan Cakaiba. Lalu selain itu pengunjung akan disuguhkan dengan pertunjukan musik melalui Hawaiian Collaboration serta Inang Heru Jukulele. Festival ini juga menghadirkan sejumlah penyanyi dan musisi lokal Maluku. Ada Freshly Niki Julu, ada Willy Sopakua, DJ Ken Satrona, Heka Lena Voice, dan juga Jimmy Titar Sole. Ketua Panitia juga menambahkan bahwa kegiatan ini turut menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM kuliner Hatalai. Sekitar puluhan pedagang itu akan menyediakan beragam makanan, jadi buat saudara yang susah di sana nanti bisa beli kue-kue khas Hatalai untuk buat saudara yang ingin berkunjung di sana. Dan diharapkan Festival Marawai Budaya Hatalai ini juga bisa menjadi salah satu bagian penting dalam memperkenalkan dan memperkuat kekayaan budaya Kota Ambon dan Maluku, sekaligus juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi pelestarian budaya, pelestarian seni dan budaya daerah. Seperti itu, saudara. Dan ketemu masih di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku.

0: Basudara semua, kalau sampah dibuang sabarang, gota sumbat, banjir datang, nyamuk tambah banyak, katompo lingkungan akan jadi kotor, kesehatan pun jadi terancam. Beta ajak kali semua, mulai dari diri sendiri, sampah organik dan anorganik kasih pisah akang, buang di tempat sampah, jam buang di kali atau di pantai. Ingat basudara, lingkungan bersih bukan cuma tugas pemerintah, ini tugas katong semua. Kalau katong jaga alam, alam juga jaga katong. Mari basudara, mulai hari ini bikin Ambon dan Maluku tetap bersih, sehat, dan indah. Karena perubahan besar mulai dari langkah kecil katong hari ini.
1: Satu FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Basudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Basudara, Katon suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Sahabat saudara, Forum Masyarakatan Mimbar Maluku menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga katompong kelestarian budaya, bahasa daerah, serta pembangunan kualitas sumber daya manusia SDM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal tersebut disampaikan oleh Yan Ateri dalam program Dialog Figur Inspirasi belum lama ini. Dan dalam dialog tersebut, Yan Ateri menyoroti dinamika generasi muda Tanimbar saat ini. Menurutnya, anak muda Tanimbar tidak boleh tinggal diam, sembole, melainkan harus berpacu untuk membangun kapasitas diri demi menghadapi tantangan daerah yang semakin besar. Menurut antua, potensi generasi muda ini harus katong dorong untuk membangun dompung diri sendiri, melihat masa depan. Sebagai orang tua, kita katong dulu adalah pekerja keras yang mampu menyelokkan anak-anaknya hingga berhasil di birokrasi maupun TNI Polri. Jadi orang tua dulu-dulu seperti itu, bekerja keras walaupun yang kurang-kurang, tapi bisa menyekolahkan anak-anak sampai bisa berhasil. Semangat kerja keras itu yang harus katong terus teruskan untuk generasi sekarang, dan juga tetap memegang teguh budaya Tanimbar. Saudara, selain semangat kerja keras, pelestarian bahasa daerah menjadi salah satu poin krusial yang dibahas. Menanggapi kian minimnya penggunaan bahasa daerah Tanimbar dalam kehidupan sehari-hari, Yan Ateri menilai bahwa benteng utama pelestarian bahasa lokal bermula dari lingkungan keluarga. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menceritakan proses panjang berdirinya Forum Masyarakat Tanimbar Maluku di Kota Ambon. Menurutnya,

Wadah ini telah digagas sejak lama oleh tokoh-tokoh terdahulu, namun baru berhasil diwujudkan pada periodenya saat ini, yang ditandai dengan momen perayaan Natal bersama masyarakat Tanimbar di Ambon tahun lalu. Ya, kedepannya forum ini berencana menggelar rapat kerja untuk memperluas jangkauan organisasi hingga ke tingkat kabupaten dan kota di seluruh provinsi Maluku. Mbak Sudara masih dengan Katong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Apa kabar Mbak Sudara yang baru saja bergabung dengan Katong? Selamat pagi, jalanan pagi ini sepi Mbak Sudara ya. Mungkin karena pengaruh hari libur ya, sama orang juga beristirahat. Mungkin ya, ingin bangun agak lat-lat sadiki ya. Sepi sekali ini, sepi. Paling nanti dapat lihat 1-2 orang, 2-3 orang lari pagi, jalan pagi ya, jalan santai. Kayak begitu. Tadi ada sempat yang rame-rame tadi. Tadi sempat ada rame-rame gerombolan dong jalan pagi, jalan santai sama-sama. Bagaimana Pak Saudara? Apakah pagi ini Pak Saudara juga mulai dengan olahraga? Siapa olahraga pagi-pagi di sekitar-sekitar rumah juga siapa apa yang perlu harus keluar sampai di lapangan yang perlu. Ya, yang penting kalau jalanan sepi-sepi begini bagus nih ya, Pak Saudara. Ada yang lari-lari pagi, jalan-jalan santai. Bagus ya. Kayaknya kebiasaan ini mesti terus ketong giatkan, ketong terus berkelanjutan begitu ya, Mbak Saudara, untuk melakukan olahraga pagi. Biar ketong tetap sehat, pikiran tetap jernih, segar dan bugar.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

0: Basudara Samoa, Maluku ini kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: Pulau 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara sudah jam 7 lewat 42 menit. Kita masih punya kabar for Basudara dari Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2, Lapas Kelas 3 Geser. Di sana dong menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi petugas dan juga warga binaan yang berlangsung di Aula Lapas Senin kemarin. Dan Basudara, langkah strategis ini diinisiasi oleh staf perawatan kesehatan dan rehabilitasi atau Watkes Rehab yang berkolaborasi dengan perawat magang di Lapas Geser. Layanan medis yang disediakan mencakup pengecekan tekanan darah serta pemeriksaan kimia darah seperti gula darah, asam urat, dan juga kolesterol. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Lapas Geser, jajaran pejabat struktural, kemudian juga pegawai dan juga seluruh warga binaan yang antusias memeriksakan kondisi kesehatan mereka. Dalam sambutannya, Kepala Lapas Geser Nober Hasanda menegaskan bahwa seluruh elemen di dalam lapas, baik petugas maupun warga binaan, itu dong berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi. Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan wujud nyata dari komitmen Lapas Geser dalam menerapkan pelayanan publik yang humanis dan juga inklusif. Basudara, masih diingatkan di Pro Ampa. Apa kabar? Sampai saat ini semua jam udah lapang, masih berapa belas menit lagi? Sekitar 17 menit lagi, Basudara. Ya, selamat menikmati sarapan pagi, for Basudara semua. Semangat, semangat, semangat. Walaupun hari ini aktivitasnya mungkin di rumah saja, atau juga mungkin yang masih tetap bekerja walaupun hari ini hari libur, semangat. Sama dengan ketong di penyiaran RRI ya, di Pro 1, Pro 2, Pro 4, ketong semua semangat untuk melaksanakan aktivitas kerja pagi ini di hari libur tanggal 25 hari Selasa. Semangat, semangat, semangat buat saudara semua, dan sukses untuk yang bekerja.

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

Saudara, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Ambon mulai melakukan pembenahan organisasi cabang olahraga cabur sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Maluku Popmal ke-5 yang dijadwalkan berlangsung pada 2027. Wakil Ketua Umum KONI Ambon, Yosi Lohenapesi, mengatakan pembenahan organisasi menjadi salah satu langkah awal untuk memastikan kesiapan cabur dalam mempersiapkan atlet yang akan berlaga pada ajang tersebut. Antua bilang bahwa hari ini Kadong akan melakukan pertemuan dengan pengurus 18 cabur peserta Popmal untuk menyampaikan berbagai hal yang harus diperhatikan sebelum pelaksanaan Popmal. Antua bilang tadi tuh di Senin kemarin. Nah, menurut Antua, salah satu agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kesiapan dari struktur organisasi masing-masing cabur. KONI Ambon akan meminta cabur yang masa kepengurusannya sudah berakhir untuk segera melakukan pembenahan. Dan berdasarkan informasi dari KONI Provinsi Maluku, ada 18 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam Popmal ke-5. Cabur tersebut meliputi atletik, panjat tebing, taekwondo, kickboxing, wushu, bola basket, biliar, catur, kempo, muay thai, sepak bola, bola voli, karate, pencak silat, e-sport, tinju, tenis meja, dan renang. Anto bilang lain, selain pembenahan organisasi, KONI Kota Ambon juga akan melakukan seleksi atlet sebelum menghadapi Popmal ke-5. Seleksi tersebut dapat dilakukan melalui Pekan Olahraga Kota atau Porkot maupun Kejuaraan Kota, Kejurkot. Terkait jadwal Popmal ke-5, Antua bilang ajang tersebut berdasarkan informasi sementara akan digelar pada Maret 2027. Namun KONI Kota Ambon masih menunggu kepastian resmi dari KONI Provinsi Maluku.

0: love.
1: Kita punya rumah yang sama, mungkin berbeda suku, agama, atau budaya, tapi kita punya satu rumah yang sama, Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri, tebarkanlah sikap saling menghargai, dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi, kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.
1: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.